0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, belum disimpan penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodian, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu di Nunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena Tobat Daki Undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan Hari Paskah, Hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita selampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini, melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi Debaya, karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di katanya sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari apa dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dijadikan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami di Nundukan pagi hari ini, dan cuaca pagi hari ini juga masih sangat mendung ya, masih juga hujan rintik-rintik untuk di wilayah Antasari, mungkin juga di tempat Anda demikian ya. Jadi apapun cuaca hari ini, apapun rasa hari ini, tetap kita syukuri ya, harus kita jalani dengan bahagia. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan Kidung Kristiani, lagu-lagu rohani Kristiani kami hadirkan untuk Anda. Dan nantinya juga pada pukul 9 pagi kita juga akan mengikuti kegiatan ibadah di gereja Minggu pagi ini.

Ketika aku ingin kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan, kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah, kita yakin bisa. Tapi karena kita yakin bisa, semua menjadi mudah.

Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, cukuplah berdoa untuknya. Yohanes bab 8 ayat 31b sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.

0: Dengar demikian tadi lagu-lagu Rohani Kristiani atau Kidung Kristiani telah kami hadirkan menemani Anda yang tengah bersiap-siap untuk mengikuti ibadah di gereja. Ada juga yang mungkin baru selesai mengikuti ibadah di gereja. Nah, pagi hari ini kami akan hadirkan siaran ibadah misa di gereja Katolik. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-12. Saudara terkasih, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Dayung di Arus.

0: Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak-Ibu sekalian, anak-anak, adik-adik sekalian, selamat pagi.
1: Pagi, Romo.
0: Mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan, istimewa kasih setianya yang menyelamatkan kita semua. Sebagaimana kita dengarkan di dalam bacaan-bacaan hari ini. Kita sering mengalami badai taufan kehidupan yang menantang. Dan kita selalu diingatkan bahwa Tuhan Maha Hadir, Tuhan yang Maha Kuasa itu penuh kasih setia. Sampai wafat untuk kita semua, bagaimana dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan dalam bacaan kedua. Kita mulai perayaan syukur kita atas kasih setia Tuhan, dengan mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita supaya semakin layak ikut serta di dalam perjamuan keselamatannya. Tuhan kasihanilah kami, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
2: Amin.

0: Bapa Allah yang penuh kuasa dan kasih setia, Engkaulah sumber pengharapan bagi siapa saja yang berseru kepada-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami dan meyakinkan kami dari keragu-raguan akan pertolongan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Ayub. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, katanya, Siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang serta pintu. Ketika aku berfirman, Sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami. Sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"

0: Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak-Ibu sekalian, Shalom. Bacaan-bacaan hari ini mengandung badai. Tentu saja tidak bermaksud kita berbicara tentang badai saja. Dalam bacaan pertama, Tuhan berbicara kepada Ayub di tengah badai. Dan dalam Injil, kita dengarkan tadi badai tiba-tiba menyapu danau Galilea saat Yesus dan para murid menyeberang danau dengan perahu bersama perahu-perahu yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus dan para murid terjebak dalam salah satu badai yang biasa terjadi di Galilea. Yesus tertidur di bagian belakang perahu. Disebutkan tadi detail dengan bantal, ya, betapa enaknya tidur dengan bantal. Ombak memecah perahu dan para murid mulai panik. Maka mereka membangunkan Yesus dengan menegurnya. Ini agak sedikit kurang ajar ya, murid menegur gurunya. Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa? Lalu Yesus menegur badai tersebut seperti cara Yesus menegur setan pada orang yang kerasukan di sinagoga di Kapernaum dalam perikop sebelumnya. Maka badai mereda dan Yesus menanyakan dua pertanyaan kepada para muridnya dalam perahu itu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketika badai datang, Yesus mengharapkan para murid tidak takut dan teguh di dalam imannya setelah menyaksikan Yesus menegur setan yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, setiap orang, masing-masing dari kita juga mengalami semacam badai di dalam kehidupan kita. Bukan hanya badai dan angin serta hujan, namun badai-badai pribadi ketika perahu kehidupan kita sedang diterpa berbagai tantangan dan kesulitan. Ketika para murid berada dalam perahu mengalami badai, mereka pergi kepada Yesus. Itulah hal terbaik yang juga dapat kita lakukan ketika kita mengalami badai-badai pribadi, berbagai kesulitan dan tantangan. Datang kepada Yesus. Terkadang orang berhenti berbicara dengan Tuhan, mendiamkan Tuhan. Ketika mengalami badai menantang dalam hidup mereka, lalu coba cari-cari solusi instan. Ada yang ke dukun, ada yang ke tempat-tempat lain yang bukan perahu Yesus. Maka kadang-kadang jatuh ke dalam danau yang berbadai, lepas dari Tuhan Yesus. Berhenti bercakap dengan Tuhan atau mendengarkan Tuhan adalah hal terburuk yang mungkin dilakukan manusia saat terjadi badai kehidupan yang menantang. Cara terbaik melewati badai pribadi apapun adalah tetap bersama Yesus dalam perahu Yesus. Begitulah cara para murid dalam Injil berhasil melewati badai bersama Yesus menuju ke seberang. Meninggalkan Tuhan saat badai hanya memperburuk keadaan kita, jatuh tenggelam dalam badai. Saat terjadi badai pribadi, seringkali orang juga mempunyai berbagai macam pertanyaan tentang Tuhan. Ada yang bertanya-tanya, apakah Tuhan sungguh mengasihi mereka? Ada yang bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan hal seperti itu terjadi? Segala macam pertanyaan tentang penderitaan muncul dalam hati manusia. Itulah juga yang terjadi pada Ayub, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Dalam kitab Ayub ada 42 bab. Dari 42 bab itu, ada 19 bab yang bisa kita sebut sebagai keluhan-keluhan Ayub kepada Tuhan tentang penderitaannya. Dan kita bisa memahami mengapa dia begitu banyak komplain, begitu banyak mengeluh kepada Tuhan. Karena dia adalah pria yang baik dan jujur, namun dia mengalami 4 bencana besar dalam 1 hari yang menyebabkan dia kehilangan segala-galanya kecuali istrinya. Para suami, ingat jangan sampai kehilangan istrinya ya. Bisa membantu meneguhkan. Dia tidak pantas menderita. Seperti seringkali kita juga merasakan, saya orang baik, tidak pantas menderita. Tetapi Ayub menderita bencana demi bencana. Bacaan pertama kita hari ini adalah jawaban Tuhan atas keluh kesah Ayub yang 19 tadi. Tuhan menjawab Ayub dengan mengajukan pertanyaan padanya tentang alam semesta dan penciptaan. Dan tentu saja Ayub tidak bisa menjawab satupun pertanyaan Tuhan. Di akhir kitab Ayub, Ayub bertobat karena telah salah berbicara melawan Tuhan dan berkata demikian. Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi dalam kitab Ayub, jawaban atas misteri penderitaan orang baik adalah bahwa ini adalah misteri. Penderitaan adalah misteri yang tidak dapat kita pahami dengan pikiran manusia yang sempit dan kecil dan terbatas. Namun Tuhan berkuasa atas segalanya dan segalanya selalu berjalan di bawah pengawasan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang Maha Kasih hadir dengan kasih setianya, dengan caranya yang sering kali kita tidak pahami, dengan otak kita yang kecil dan terbatas ini. Marilah kita sebagai orang-orang beriman yang sudah ditebus seperti kita dengarkan dalam bacaan kedua, belajar beriman seperti Ayub dan para murid. Saat badai kehidupan datang menghampiri kita, meskipun kita bertanya-tanya seperti Ayub sejenak, kita juga perlu mengingat pertanyaan Yesus kepada para rasul. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Supaya kita ingat harapan Tuhan pada kita saat badai datang. Tuhan mengharapkan kita untuk tidak takut dan tetap kuat dalam iman, sehingga kita terus bersama Yesus di dalam perahunya, di dalam gerejanya. Ada gambaran yang lebih besar mengenai semua penderitaan di dunia dan dalam hidup kita. Tetapi kita mungkin tidak dapat melihat gambar yang besar itu karena keterbatasan penglihatan dan otak kita. Namun demikian pertanyaan Yesus adalah, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Gambaran yang lebih besar adalah kita dapat bertumbuh secara pribadi juga kalau kita mengalami badai. kita dapat mengalami pertumbuhan rohani, kita dapat menunjukkan iman kita kepada Tuhan dan pengabdian kita kepada Tuhan meskipun mengalami penderitaan. Dan itulah yang dialami para kudus, para pelindung kita masing-masing. Tidak ada orang kudus yang tidak mengalami penderitaan. Kita mungkin tidak akan menemukan jawaban atas penderitaan kita sampai kita wafat, sampai kita masuk kehidupan selanjutnya. Meski demikian, berhenti berrelasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan adalah jalan terburuk. Itu seperti meninggalkan perahu bersama Yesus, tercebur tenggelam ke dalam laut badai. Cara terbaik untuk melewati badai pribadi apapun adalah tetap dalam perahu bersama Yesus. Boleh panik, tetapi terus datang pada Tuhan seperti para rasul. Yesus juga mengalami badai besar beberapa saat setelah badai yang diceritakan dalam Injil tadi, yaitu badai sengsara dan kematiannya. Dan Yesus adalah teladan kita. Digambarkan secara singkat tentang penderitaan Yesus di Getsemani dalam surat kepada orang Ibrani. Dalam kitab Ibrani bab 5 ayat 7 disebutkan bahwa Bapa mendengar doa Yesus. Namun Yesus tetap pergi masuk ke dalam kesengsaraannya dan kematiannya. Dikatakan dalam kitab Ibrani demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Apa maksud ayat tadi? Bapa mendengar doa Yesus saat Yesus bangkit dari kematian, dan Dia mati bagi kita semua, menebus kita semua. Jadi bahkan jika kita tidak menemukan jawaban atas badai penderitaan kita hingga kehidupan selanjutnya, hal terburuk yang mungkin dilakukan selama badai adalah berhenti berbicara dan berrelasi dengan Tuhan. Cara terbaik untuk melewati badai pribadi kita sekali lagi adalah tetap bersama Yesus. Yesus bersama kita dalam perahu kehidupan kita, dalam gereja bersama para rasul mengarungi zaman dengan segala badai taufannya. Mari kita syukuri sebagaimana tadi kita diajak dalam Mazmur tanggapan ya, bersyukurlah kepada Tuhan yang kekal abadi kasih setianya. Seperti apapun badai kita, seperti apapun penderitaan kehidupan kita. Marilah kita bangkit berdiri, kita teguhkan dan ungkapkan iman kita sebagaimana dirumuskan para rasul dan teruji dalam badai taufan sepanjang sejarah gereja. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan,
1: kehidupan kekal. Amin.
0: Di dalam badai dan ketidakpastian hidup kita, Allah Bapa tetap berada di samping kita, maka marilah kita dengan sepenuh hati berdoa padanya.
2: Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudusmu kepada Bapa Suci Paus Fransiskus agar senantiasa sehat dan dapat membimbing gerejamu dalam mewartakan kasihmu di tengah dunia. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Ya Bapa, teguhkanlah para pemimpin masyarakat agar tetap fokus memperjuangkan kebenaran dan kedamaian, sehingga semua warga negara dapat hidup rukun dan berdampingan satu sama lain. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Ya Bapa, berilah pengharapan bagi mereka yang terbaring sakit, yang sedang berjuang dalam pergulatan hidupnya, dan yang mengalami kedukaan. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Ya Bapa, dampingilah selalu orang-orang yang saat ini merasa jauh darimu dan dalam pergumulan batin. Semoga melalui kehadiranmu, iman mereka semakin diteguhkan dan selalu menempatkan Engkau sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Wujud Gereja Universal. Semoga para migran yang meninggalkan negeri mereka karena perang atau kelaparan, terpaksa melakukan perjalanan penuh bahaya dan kekerasan, menemukan sambutan dan peluang baru di negara-negara yang menerima mereka. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Wujud Gereja Indonesia. Semoga gereja semakin terbuka dan mampu merangkul kaum muda di tengah proses pembentukan identitas, sehingga mereka dapat mengalami kasih Kristus sebagai sahabat dan juru selamat. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan dalam hati, ujub pribadi dan orang-orang yang butuhkan doa-doa kita. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
3: Allah Bapa penuh kemuliaan, biarlah kami agar bertumbuh dalam cinta kasih, dan berkenanlah mengabulkan doa yang kami panjatkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
2: Amin.
3: Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.

0: Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Bapa Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan syukur kami atas segala berkat dan anugerah-Mu. Semoga persembahan ini menjadi sumber keselamatan serta bentuk tobat sejati yang kami unjukkan padamu melalui Yesus Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,

Para Rasul dan semua orang kudus sebayang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan padamu. Janganlah perhitungan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
2: Dan bersama rohmu.
0: Silakan saling berbagi damai itu. Anak domba Allah.
1: Dosa dunia, kasihilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah
3: yang menghapus dosa dunia, berikanlah.
0: Lihatlah anak domba Allah, dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya.
1: Tuhan, sangat pantas Engkau datang pada kita, tetapi bersabda dan maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal.
1: Amin.

Marilah kita berdoa. Bapa Allah pencipta alam semesta, Engkau telah membarui kami dengan santapan tubuh suci dan darah mulia putramu terkasih. Kami mohon agar berkat sakramen ini kami beroleh keselamatan kekal, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi pada hari Minggu ini. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah membantu kelancaran perayaan kita. Mari kita mohon berkat bagi penutup perayaan kita untuk perjalanan hidup kita selanjutnya.

Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Richard dalam acara siaran anak. Senang sekali bisa menyapa kalian semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian semua dalam keadaan sehat ya. Apalagi saat ini hujan sering turun. Jadi kita semua harus tetap jaga kesehatan. Edisi minggu ini kita akan cari tahu apa yang harus kita lakukan di musim hujan. Juga Richard akan putarkan lagu-lagu keren untuk kalian semua.

Teman-teman, belakangan ini di kota Nunukan hujan turun terus. Bagaimana kalau di tempat tinggal kalian? Kalau musim hujan, cuaca dingin mulai terasa. Kadang hujan turun di pagi hari dan juga di sore hari atau malam hari. Wah, pasti dingin sekali ya. Tapi jangan khawatir, kita bisa menggunakan jaket untuk menghangatkan tubuh di saat cuaca dingin.

0: Mang, oh Mang, permainan apa itu? Mengganggu aku main game saja.
1: Tanya, jangan main game aja kerjamu. Ini gabung sama kami mentori tambang.
0: Hari gini masih main gitu? Enak lagi main game online.
1: Rizky, Rizky, belum tahu gue nih permainan begini yang seru.
0: Ah, itu kan permainan ketinggalan zaman. Mana ada serunya? Seru lagi main game online.
1: Siapa bilang? Makanya ikut kami main, biar kau tahu serunya.
2: Main game online asyik, tarik tambang juga seru. Kekinian, tanpa melupakan permainan tradisional.

teman-teman, agar di musim hujan kita tetap sehat dan semangat, kita jangan suka bermain di saat hujan, apalagi kalau bermain dekat sungai atau selokan. Wah, itu sangat berbahaya. Kalau tiba-tiba terjadi banjir, kita akan terbawa air. Jadi harus jaga kesehatan dan berhati-hati.

0: bisa senyum-senyum lihat aku, Rian.
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Asnya,
3: kepala, pundak, lutut.
4: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

Bermain saat hujan dengan teman-teman memang terasa menyenangkan, tapi jangan terlalu sering ya, karena kita bisa sakit kalau terlalu lama bermain hujan, apalagi kalau imun tubuh kita sedang lemah. Di dalam genangan air di sekitar kita pasti sangat banyak kuman. Itu juga salah satu penyebab kita bisa sakit.

0: seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas, dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia.

Teman-teman, jika kalian kehujanan, sesampai di rumah, segera ganti pakaian, lalu mandi dengan air hangat, kemudian gunakan pakaian yang agak tebal, agar tubuh tetap hangat, dan jangan lupa makan dan minum yang hangat-hangat.

Nah, selain kita tetap jaga kesehatan di musim hujan, kita juga harus rajin membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Karena saat hujan, sampah akan bertumpukan di genangan air atau selokan, dan itu bisa menyebabkan banjir.

Teman-teman, gimana? Apakah kalian pernah sakit saat bermain hujan atau tanpa disengaja terkena air hujan? Mudah-mudahan tidak pernah ya. Mulai sekarang, jagalah kesehatan diri, kebersihan rumah, dan lingkungan. Nah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara siaran anak. Akhirnya, Richard mau pamit dulu. Kita akan jumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Tetap bahagia dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, belum maksimal penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas menurut cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS, lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang mengapani tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi Debaya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Manukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan

identitas daerah, identitas negara itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang hujan gol hasil Piala Dunia 2026. Inggris raih tempat ketiga, Prancis tanpa gelar. Ini dia. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4. Tampil di Hard Rock Stadium, pertandingan berlangsung sengit menghadirkan 10 gol pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya,

Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Esri Konsa. Bek Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan tim asuhan Thomas Tuchel. Terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Bukayo Saka. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada menit ke-45 plus 1 setelah menerima umpan Eberki Eze. Keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Les Blues menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung terlihat ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. Gol tersebut membangkitkan semangat Prancis untuk terus mengejar ketertinggalan. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4 dan membuat pertandingan kembali terbuka. Saat Prancis terus menekan, Inggris justru memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Bukayo Saka yang maju sebagai El Gojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun, drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalahkan harapan Prancis melalui gol pada menit ke-90 plus 6. Selisih 1 gol membuat Les Blues terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Gelandang Real Madrid itu menutup kemenangan Inggris melalui aksi individu yang berakhir gol. Wasit Jesus Valenzuela kemudian menipului panjang pada tanda pertandingan usai. Inggris menang 4 sekaligus memastikan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan tersebut, susunan para pemain Prancis dengan formasi pertahanan 4-1-2-3, Mick Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konate, William Saliba, Theo Hernandez, Eduardo Camavinga, Aurelien Theo Comeni, Mikel Olise, Ryan Kerky, Didier Deschamps, Kylian Mbappe, dan pelatih Didier Deschamps. Sementara Inggris dengan formasi 4-2-3-1. Dean Henderson, Rich James, Esri Konsa, Margue, Lewis Hall, Declan Rice, Conor Gallagher, Bukayo Saka, Eberchi Eza, Marcus Rashford, Ivan Toney dengan pelatih Thomas Tuchel. Dan pendengar, itu dia hasil pertandingan yang berbuah 10 gol Prancis, 4 gol Inggris, 6 gol. Dengan begitu, hasil pertandingan Inggris menempatkan menjadi posisi ketiga, sementara Prancis tanpa gelar. Dan jangan lewatkan, malam nanti tepat pukul 2, tanggal 20 Juli 2026 dini hari, kita akan menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 yang akan bertanding memperebutkan siapa pemuncak dan pemenang dari Piala Dunia 2026. Apakah Spanyol yang akan mengulang kemenangannya pada Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2010, ataukah Argentina dapat mempertahankan gelar juara Piala Dunia sebelumnya. Kita akan saksikan malam nanti seperti apa hasil pertandingan antara Spanyol dan Argentina yang akan berlangsung dini hari nanti, tepatnya pukul 1 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pemerintah daerah Kabupaten Nunukan melalui Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga juga akan menggelar
nonton bareng yang akan dilaksanakan di jantung kota Nukan Alun-Alun, tepatnya di Tugu Dwi Korah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa menyaksikan malam nanti seperti apa pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tapi sebelumnya kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Peter Pan, Cobalah Mengerti, dan Potret Salah. Selamat mendengarkan.

nampak. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonei pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Perancis menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Perancis 6-4 dalam laga Best of Three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Perancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan
1: Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana mungkin pada tahun 2012 dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
4: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 assist pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 asis musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 asis di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Maung Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Demi dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya, cuma juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik misalnya, makanya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Liga 1, kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus biasanya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini lebih baik. Nah, kita juga ada untuk jaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari mereka. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk bikin awalnya. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Lama aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong marah, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, di bagian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta, baru saja kita dengarkan dinamika olahraga. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia, Nanukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Tetaplah bersama Radar Republik Indonesia Nanukan yang dipancar luaskan melalui 3 gelombang. FM 96,3 MHz untuk wilayah Nanukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang.

0: pelamaran adat Dayak Lundaya pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaya adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin, itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
1: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
0: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu, yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
1: Kayu apa itu, Pak, kalau di
0: untuk kayu api, dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup, terus juga memikul bahan bangunan, karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
1: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
0: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu, seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
1: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan, baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
0: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting, seperti nilai sindok buah labu tadi. Kalau tidak dijaga dengan baik, kan jatuh pasti pecah.
1: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
0: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya

0: ada dua istilahnya Arab, istilahnya. Nah itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan petak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah di dalam acara itu juga banyak pantun balas membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
1: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaye. Ketua adat suku Dayak Lundaye mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
0: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaye itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaye. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaye tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaye yang kita lihat. Nah jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah terus acara resepsinya juga ikut berubah, karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah karena sistem pesta di kerayaan itu, tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan. akan ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi urut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
2: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Hai pendengar Radio Manapun Anda berada, informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang Lionel Messi kenang foto ikonik bersama Lamine Yamal. Nah, ini dia. Kapten Argentina Lionel Messi mengenang kembali foto ikoniknya bersama Lamine Yamal yang diambil pada tahun 2007. Menurutnya momen tersebut terasa luar biasa karena kini mereka akan saling berhadapan pada final Piala Dunia 2026. Foto itu diambil saat Messi berusia 20 tahun dan Yamal masih bayi. Keduanya dipertemukan dalam sesi pemotretan kalender amal yang diselenggarakan Surat Kabar Sport bekerjasama dengan UNICEF di Stadion Barcelona. Foto itu luar biasa, saya berfoto dengannya saat dia masih bayi. Fakta bahwa sekarang kami sama-sama bermain di Piala Dunia benar-benar gila, katanya. Kata Messi dikutip dari ESPN pada Jumat 17 Juli 2026. Takdir kemudian membawa keduanya ke panggung terbesar sepak bola dunia. Yamal yang kini berusia 19 tahun akan menghadapi Messi untuk pertama kalinya di partai final antara Spanyol melawan Argentina. Messi mengaku terkesan dengan perkembangan pesat pemain muda Barcelona tersebut, namun ia menegaskan Argentina akan berusaha menghentikan penampilan terbaik Yamal demi mempertahankan peluang menjadi juara dunia. Messi juga menyebut Yamal sebagai pemain luar biasa yang telah menjadi bintang sepak bola dunia di usia muda. Gelandang Spanyol Mikel Merino mengaku sempat mengira foto tersebut merupakan hasil kecerdasan buatan AI ketika pertama kali melihatnya. Ia mengaku tidak percaya karena dua pemain hebat pernah bertemu belasan tahun sebelumnya. Ia berharap publik dapat menikmati penampilan terbaik kedua pemain pada partai puncak. Messi sendiri akan menjalani final Piala Dunia ketiganya setelah tampil pada edisi 2014, 2022, dan 2026. Penyerang berusia 39 tahun itu juga masih bersaing memperebutkan sepatu emas. Laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina akan berlangsung di New York Jersey Stadium Minggu pada tanggal 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi menghadirkan duel menarik antara kedua tim. Pengalaman Lionel Messi yang memburu gelar dunia kedua beruntun dan gelar sepatu emas, sementara generasi baru Spanyol yang dipimpin Lamine Yamal dalam upaya membawa La Roja meraih trofi Piala Dunia kedua sepanjang sejarah. Itu dia pendengar terkait tentang informasi bola. Ternyata ada sejarah tersendiri antara Lionel Messi dan Lamine Yamal. Ketika itu ada pemotretan amal yang disponsori oleh Sport, dan Lionel Messi berfoto dengan Yamal pada waktu masih bayi. Sedangkan Lionel Messi saat itu berusia 20 tahun. 19 tahun kemudian mereka kembali bertemu pada laga sengit atau puncak klasemen final Piala Dunia yang paling bergensi di dunia antara Spanyol berhadapan dengan Argentina. Siapakah yang akan menang di antara kedua tim besar tersebut? Yuk sama-sama kita nonton bareng besok dini hari tanggal 20 Juli 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait masih Piala Dunia, mengenal New Jersey di Stadium Arena Piala Dunia 2026 India. New York Jersey Stadium akan menjadi saksi lahirnya juara baru Piala Dunia 2026 pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Stadion yang berada di Yes Road, Hereford, New Jersey, Amerika Serikat, dipilih FIFA sebagai final sepak bola sejagat. Pemilihan stadium tersebut menegaskan statusnya sebagai salah satu arena olahraga paling bergensi di Amerika Serikat. Selain memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton, stadion ini berpengalaman menggelar berbagai olahraga dan hiburan internasional. New York, New Jersey Stadium yang dikenal sebagai Midlife Stadium untuk keperluan non-FIFA resmi dibuka pada 2010. Selama Piala Dunia 2026, FIFA menggunakan nama New York, New Jersey Stadium sesuai aturan sponsor resmi stadion. Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan menjadi kandang bagi dua tim nasional football NFL. Kedua tim tersebut, New York Giants dan New York Jets, sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Stadion tersebut telah menggelar sejumlah pertandingan bergensi. Salah satunya adalah final Copa America Centenario 2016 yang dimenangkan Chili setelah mengalahkan Argentina melalui adu penalti. Kawasan New York dan New Jersey memang memiliki sejarah panjang dengan sepak bola. Pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, wilayah ini menjadi tuan rumah 7 pertandingan. Di antaranya masuk satu laga perempat final dan semifinal. Stadion lama di kawasan tersebut, Kian Stadium, juga menjadi lokasi pembuka Piala Dunia Wanita 1999 serta beberapa pertandingan fase grup Amerika Serikat. Sepak bola di kawasan metropolitan New York terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Wilayah ini menjadi rumah bagi klub Major League Soccer MLS, yakni New York City FC dan New York Red Bulls. Selain sepak bola, New York New Jersey Stadium juga menjadi panggung berbagai acara olahraga dan hiburan dunia. Stadion ini pernah menggelar Super Bowl pada 2014 serta konser musisi ternama Beyonce, Ed Sheeran, Taylor Swift hingga BTS. Keunggulan stadion ini tidak hanya terletak pada kapasitasnya yang besar, tetapi juga akses transportasi yang mudah dari kota New York. Lokasinya yang berada sekitar 13 km dari Manhattan menjadikan salah satu venue olahraga paling strategis di Amerika Serikat. Pada Piala Dunia 2026 New York, Jersey Stadium menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan, mulai dari fase grup hingga babak fase gugur. Stadion ini mencapai puncaknya dengan menggelar partai final yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina. Final tersebut juga akan mencatat sejarah sebagai laga Piala Dunia pertama yang menghadirkan halftime show pada jeda pertandingan. Pertunjukan ini menjadi bagian dari inovasi FIFA untuk menyajikan pengalaman hiburan yang lebih meriah pada laga puncak turnamen. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan New York New Jersey Stadium siap menjadi panggung pertandingan bola terbesar di dunia. Stadion New York New Jersey yang megah siap menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026, kata Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya, dunia akan menyaksikan laga bersejarah antara Spanyol versus Argentina untuk memperebutkan gelar juara Piala Dunia 2026. Itu dia pendengar informasi terkait tentang dunia bola. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Marcelo, Kita Sama Kita Manusia. Kemudian Mario, Tak Selamanya Indah. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon

0: calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:56 waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 14:00 kita akan mendengarkan Wartes Pekan. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang potensi wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan dalam mendukung ketahanan pangan. Pendengar, kita tahu bahwa Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang berada di garis depan perbatasan negara, tepatnya perbatasan langsung dengan negara Malaysia. Letak geografis ini menjadikan Nunukan memiliki posisi penting tidak hanya dari sisi pertahanan, tetapi juga dalam konteks ketahanan pangan nasional. Sebagai daerah perbatasan, Nunukan memiliki karakteristik wilayah yang unik. Terdapat kombinasi antara kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, serta wilayah daratan yang masih luas dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk sektor pertanian. Potensi ketahanan pangan di Nunukan sangat besar jika dilihat dari ketersediaan lahan. Masih banyak lahan yang dapat dikembangkan menjadi area pertanian produktif, baik untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, maupun hortikultura. Selain itu, kondisi tanah di beberapa wilayah Nunukan cukup subur dan cocok untuk pengembangan komoditas lokal. Hal ini menjadi modal dasar yang sangat penting dalam mendukung kemandirian pangan daerah. Sektor pertanian di wilayah perbatasan juga memiliki nilai strategis karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, bahkan dari negara tetangga. Selama ini, sebagian kebutuhan pangan di wilayah perbatasan masih dipasok dari Malaysia. Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan produksi lokal. Dengan meningkatkan produksi pangan di dalam wilayah sendiri, Nunukan dapat memperkuat kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Selain pertanian darat, Nunukan juga memiliki potensi besar di sektor perikanan. Wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya ikan menjadi sumber pangan protein yang sangat melimpah. Budidaya perikanan seperti tambak udang, ikan bandeng, hingga rumput laut dapat menjadi penopang ketahanan pangan sekaligus sumber ekonomi masyarakat. Rumput laut misalnya tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi juga berkontribusi dalam ketahanan pangan melalui berbagai produk olahan. Pengembangan sektor perikanan terpadu dapat mendorong terciptanya shift tim pangan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan. Selain itu, keberadaan sungai-sungai besar di Nunukan juga membuka peluang untuk pengembangan perikanan air tawar. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang produksi tetapi juga distribusi. Di wilayah perbatasan seperti Nunukan, tantangan distribusi masih menjadi kendala utama. Akses transportasi yang terbatas di beberapa wilayah membuat distribusi pangan menjadi tidak merata. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya akan mendukung kelancaran distribusi pangan dari sentra produksi ke masyarakat. Selain infrastruktur fisik, peran teknologi juga sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan. Pemanfaatan teknologi modern seperti sistem irigasi yang efisien, penggunaan bibit unggul, serta alat pertanian modern dapat meningkatkan hasil produksi. Penyuluhan kepada petani dan nelayan juga menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat mengelola potensi yang ada secara lebih optimal dan berkelanjutan. Keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian dan perikanan juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Program-program pelatihan dan pemberdayaan pemuda di sektor pangan perlu diterus dorong agar tidak terjadi kekurangan tenaga kerja produktif di masa depan. Selain itu, penguatan kelembagaan petani dan nelayan juga sangat diperlukan. Kelompok tani dan koperasi dapat menjadi wadah untuk meningkatkan daya tawar dan akses pasar. Dalam konteks ketahanan pangan, diversifikasi pangan juga menjadi hal yang penting. Masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan pangan saja. Nunukan memiliki berbagai sumber pangan lokal seperti sagu, ubi, dan hasil hutan yang dapat dikembangkan menjadi alternatif pangan. Pengembangan pangan lokal ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan tetapi juga melestarikan budaya dan kearifan lokal. Ketahanan pangan juga berkaitan erat dengan stabilitas harga, produksi yang cukup dan distribusi yang lancar akan menjaga harga tetap stabil di pasaran. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan harga pangan. Program bantuan kepada petani seperti subsidi pupuk, alat pertanian, dan akses permodalan juga sangat membantu dalam meningkatkan produksi. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta dapat membuka peluang investasi di sektor pertanian dan perikanan Nunukan. Investasi ini dapat mempercepat pengembangan sektor pangan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Wilayah perbatasan juga memiliki peluang untuk menjadi lumbung pangan bagi daerah lain jika dikelola dengan baik. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Nunukan dapat menjadi contoh daerah perbatasan yang mandiri dalam hal pangan. Ketahanan pangan juga memiliki hubungan erat dengan ketahanan nasional. Daerah perbatasan yang kuat secara pangan akan lebih stabil secara sosial dan ekonomi. Hal ini akan mengurangi potensi kerawanan sosial akibat kekurangan pangan atau ketergantungan terhadap negara lain. Peningkatan produksi pangan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya berdampak pada ketersediaan makanan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan. Praktik pertanian ramah lingkungan dan perikanan berkelanjutan harus menjadi bagian daripada strategi pembangunan pangan di Nunukan. Kerjasama lintas sektor, baik pemerintah swasta maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat. Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat juga penting dalam hal kebijakan dan dukungan anggaran. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan perlu terus dilakukan melalui berbagai media, termasuk radio. Radio sebagai media informasi memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat luas. Dengan penyampaian yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami potensi yang dimiliki wilayahnya sendiri. Akhirnya, ketahanan pangan di wilayah perbatasan seperti Nunukan bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Dengan potensi sumber daya yang melimpah, dukungan kebijakan yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat, Nunukan dapat menjadi daerah yang mandiri dan berdaulat dalam pangan. Mari bersama-sama kita dukung pengembangan potensi pangan di wilayah perbatasan demi masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang potensi ketahanan pangan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan saatnya kita akan mendengarkan Warta Sepekan edisi 19 Juli 2026. Selamat mendengarkan.
5: Saudara, berikut kami sampaikan warta nunukan yang kami himpun dalam sepekan dengan membahas berbagai topik menarik. Bersama saya, Muhammad Wahyu, inilah warta sepekan selengkapnya.

0: Kepala SMP Negeri 2 Nunukan Arbain mengatakan untuk tahun ajaran 2026-2027 SMP Negeri 2 Nunukan menerima murid baru sebanyak 288 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 153 orang dan perempuan sebanyak 135 orang. Sementara untuk SPMB tahun ini berbeda dengan tahun lalu. SPMB tahun ini diselenggarakan secara bertahap untuk afirmasi dan prestasi di hari pertama, kemudian domisili dan mutasi. Setelah SPMB selesai dilaksanakan, diselenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selama 5 hari dengan memberikan berbagai materi.
1: Sebenarnya sih sama aja, cuman yang membedakan itu teknis pelaksanaannya saja yang membedakan. Kalau dulu kan langsung sekaligus, begitu. Jadi mulai dari domisili, afirmasi, kemudian prestasi, perpindahan itu sama sekaligus. Pelaksanaan itu serentak sekaligus. Tinggal teknis di lapangan aja lagi kita beda-bedakan. Oh ini panitia di bidang ini gitu ya. Maksudnya ini panitianya khusus perpindahan. Oh ini panitianya khusus domisili, ini untuk prestasi, ini untuk afirmasi, itu aja. Tapi sekarang ini bedakan dua sesi.
0: Arbain juga menyampaikan tahun lalu MPLS dilaksanakan selama 3 hari, sedangkan untuk tahun ini selama 5 hari. Kemudian materi yang disampaikan mulai dari membangun karakter, kemudian ada dari BNN, dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan.
1: Ya harapan kita sesuai dengan awal mereka masuk di sini, yaitu tentang sekolah ramah anak ya. Anak-anak tuh bisa datang ke sekolah bahagia, mendapatkan ilmu pengetahuan dan mereka membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Sehingga mutu pendidikan juga di Kabupaten Nunukan, khusus SMP Negeri 2 Nunukan juga meningkat.
0: Ia menambahkan di SMP Negeri 2 Nunukan memberikan pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial. Untuk pembelajaran mendalam itu memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak diangkat melalui kegiatan tambahan ekstrakurikuler dengan harapan menjadi luar biasa. SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga kini peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 05 Nunukan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk meninjau kondisi sekolah dan melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Meski demikian, hingga hari kedua, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada tahun ajaran baru 2026-2027, program MBG belum juga terrealisasi. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program MBG di SD Negeri 05 Nunukan.
2: Terkait dengan MBG ya, sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026 itu, kami sempat didatangi oleh salah satu petugas MBG dan sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat SD 05 Nunukan mendapatkan MBG dan bahkan saat itu sudah ada simulasi mobil MBG masuk ke sekolah apa bisa atau tidak karena dia punya mobil khusus kan. Sehingga itu disimulasikan itu masuk terus memutar di lapangan dan alhamdulillah nyatakan itu bisa dan memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini di tahun ajaran baru 2026-2027 di hari kedua ya kami belum mendapatkan informasi lagi terkait kapan ya MBG itu bisa didapatkan untuk warga di SD Nunukan.
0: Menurut Wahid, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 5 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, ia berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat dari program pemenuhan gizi.
2: Kalau di SD lain dapat MBG, ya seharusnya juga SD 5 dapat. Artinya seharusnya kan tidak dibeda-bedakan gitu kan. Karena sampai hari ini mulai program pertama diluncurkan itu saya kurang tahu itu tahun berapa. Tapi intinya sampai hari ini MBG untuk SD 05 Nunukan itu belum pernah ada.
0: Ia menambahkan pihak sekolah juga menunggu kunjungan dari SPPG baru yang berlokasi di Jalan TPRI Nunukan. SPPG tersebut menjadi dapur penyedia MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah Nunukan Timur termasuk SD Negeri 05 Nunukan. Melalui kunjungan tersebut, pihak sekolah berharap segera ada tindak lanjut terkait pelaksanaan program MBG di SD Negeri 05 Nunukan. Banjir yang merendam 4 kecamatan di Pulau Sebatik pada Senin kemarin dipicu curah hujan tinggi yang bertepatan dengan pasang air laut. Kondisi tersebut diperparah dengan saluran drainase yang dinilai belum mampu menampung debit air saat hujan dengan intensitas tinggi. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan secara geografis Pulau Sebatik memang memiliki kerentanan terhadap banjir. Selain berada di wilayah kepulauan, beberapa kawasan juga merupakan dataran rendah sehingga mudah tergenang saat hujan dan air laut pasang.
3: Karena memang di Sebatik itu selain curah hujan memang dia sedikit tergantung dengan kondisi kondisi air laut begitu, karena posisinya dekat sekali kan. Jadi kalau posisi air laut posisinya pasang tinggi, otomatis air agak sulit untuk bisa cepat surut.
0: Hasanuddin menjelaskan selain dipengaruhi faktor alam, banjir juga dipicu kapasitas drainase yang belum memadai. Akibatnya genangan cepat terjadi di sejumlah titik terutama di kawasan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur.
3: Dengan kondisi sekarang intensitas banjir dengan hujan yang hanya mungkin 1-2 jam apalagi satu malam gitu ya, sudah nampung air, artinya kan perlu dipikirkan bagaimana air itu bisa cepat mengalir begitu kan. Nah, tentunya dengan drainase-drainase yang sesuai dengan debit air begitu. Nah, kalau kondisi sekarang kan memang ada perlambatan.
0: Hasanuddin menambahkan banjir di Pulau Sebatik tidak bisa lagi dianggap sebagai kejadian musiman. Menurutnya, pembenahan drainase dan pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas agar banjir tidak menjadi langganan warga setiap musim hujan. Kerusakan jalan penghubung antara Krayan Induk dan Krayan Selatan semakin memperburuk aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Selama 6 bulan terakhir, jalan tanah sepanjang 43 km sulit dilalui setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Camat Krayan Selatan Oktavianus, kondisi jalan yang berubah menjadi kubangan lumpur mengakibatkan kendaraan pengangkut logistik kesulitan melintas. Akibatnya waktu tempuh yang biasanya hanya sekitar 2 jam kini bisa mencapai 4 hingga 6 hari.
4: Kalau mobil aja ya antara 6 hari ke bawah, ada yang cepat, paling cepat lah 4 hari itu. Normal ya 2 jam paling lama.
0: Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan kerusakan jalan tersebut telah berulang kali diusulkan untuk diperbaiki melalui musyawarah perencanaan pembangunan maupun aspirasi anggota DPRD. Namun hingga kini, akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat itu belum juga mendapat penanganan. Untuk mencari solusi, pemerintah kecamatan bersama masyarakat telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.

0: Kerusakan jalan juga berdampak langsung pada tingginya harga kebutuhan pokok di Krayan Selatan. Biaya angkut logistik yang meningkat membuat harga sembako ikut naik, termasuk gula pasir yang kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Pemerintah Kecamatan Krayan Selatan berharap janji perbaikan jalan dapat segera direalisasikan untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menargetkan pengiriman 500 ribu pekerja migran secara resmi melalui program SMK Go Global mulai tahun 2026. Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut, BP3MI Kalimantan Utara mulai memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan program ini merupakan gerakan nasional sehingga membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Untuk Kalimantan Utara, kuota awal yang dipersiapkan sebanyak 220 calon pekerja migran yang merupakan lulusan SMA sederajat dan akan dibekali pelatihan sesuai kebutuhan sektor pekerjaan, salah satunya di bidang perkebunan.
2: Karena kita sesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemudian potensi yang ada, kami sementara intens berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan untuk bisa, karena kita diberi kuota sebanyak 220 orang, kuota dari pusat untuk bisa mengakomodir terkait dengan orang-orang ini dilatih, kemudian diberikan sertifikat terkait dengan nanti yang akan dikerjakan di sana itu sektor perkebunan.
0: Andi Ihsan menjelaskan BP3MI tidak memiliki fasilitas pelatihan sehingga membutuhkan dukungan pemerintah daerah khususnya melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan sekaligus melakukan verifikasi terhadap lembaga pendidikan. Selain keterampilan teknis, kemampuan berbahasa asing juga menjadi bekal penting bagi calon pekerja migran, terutama yang akan ditempatkan di Jepang, Korea Selatan maupun Amerika Serikat.
2: Kalau di negara tujuan penempatan mungkin seperti Malaysia tidak jadi masalah karena kan bahasanya sama dengan bahasa kita, bahasa Melayu. Yang jadi masalah itu apabila tujuan penempatannya itu pengen kerja ke Korea, ke Jepang, karena di situ ada namanya peningkatan kapasitas. Sedangkan lembaga pelatihan untuk bahasa tersebut di Kalimantan Utara kami tidak memiliki. Kedepannya ini sementara kita komunikasikan juga pada pemerintah daerah, kita sampaikan bahwa ini karena ini program jangka panjang, mohon bisa ada dukungan dari pemerintah daerah, mungkin membuka lembaga pelatihan dari sektor-sektor mungkin keahlian untuk peningkatan kapasitas dari bahasa yang ada sesuai dengan kebutuhan negara penempatan.
0: Saat ini BP3MI Kalimantan Utara masih terus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan pelatihan sehingga calon pekerja migran asal Kalimantan Utara memiliki kompetensi teknis dan kemampuan bahasa yang menjadi modal utama untuk bekerja secara resmi di luar negeri. Usai menghadiri nonton bareng Piala Dunia 2026, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Senal Arifin Paliwang, langsung menuju lokasi kebakaran milik keluarga Haryono, Jalan Sungai Patima, RT 4, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi korban sekaligus menyerahkan perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut, Senal menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang dialami korban.
3: Informasinya ini kan kejadian hari Jumat yang lalu ya. Ya, saya ikut prihatin atas musibah yang menimpa pemilik rumah ini dan kita upayakan ada bantuan dari Pemprov. Setiap ada musibah pasti ada bantuan dari Pemprov. Kita manusia tidak pernah ingin mendapat musibah, tapi itu semua sudah apa namanya, sudah takdir, sudah menjadi jalannya sehingga tidak bisa dihindari.
0: Selain memberikan dukungan kepada keluarga korban, Gubernur juga menerima penjelasan mengenai kronologi awal kebakaran. Informasi tersebut menjadi dasar awal untuk mengetahui penyebab musibah yang terjadi.
3: Manusia itu tidak bisa menghindari namanya musibah. Kalau sudah naas, ya tidak akan bisa menghindar. Nah, saya prihatin dan ikut empati lah. Ya, terhadap kejadian ini.
0: Berdasarkan informasi yang diterimanya di lokasi, kebakaran diduga dipicu instalasi kabel yang sudah lama tidak diperbaiki atau diganti. Kemungkinan menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Demikian Warta Nunukan Sepekan bersama saya, Muhammad Wahyu. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Saatnya kita ikuti

0: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, itu dia dua buah lagu Eri Susah Jujur dan Kalau Aku Kaya. Gaul mengawali jumpa kita di Pro Dandut kali ini, edisi Minggu 19 Juli 2026. Saya Rusdi Mursalim, maka terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda di 0811 5311945. Langsung saja kita coba angkat. Siapa penelpon kali ini? Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Ya, Pro Dandut adalah kita, Bang Rusdi. Selamat siang di Indonesia, di Indonesia Barat, Bang.
0: Siap. Bung Herman, lagu
1: ya,
0: apa?
1: Ya, betul sekali dengan saya.
0: Oke, saya hafal sekali suaranya Bung Herman ini. Oke. Bung Herman, lagu apa yang ingin direkam satu ikut saja dan ditujukan kepada siapa ini?
1: Siapa yang udah masuk, Bang?
0: Ya.
1: Ada yang kawan udah masuk?
0: Baru Herman aja nih yang duluan nih.
1: Oh, saya cuman baru ya.
0: Iya, perdana.
1: Oke. Okay. Salam saya yang pertama buat abang yang lagi tugas kan.
0: Iya, siap.
1: Kemudian Mbak Rifta juga, Mbak

0: Ara juga, Mbak Angel juga, Mbak Sasa, kemudian Bang Adik juga, kemudian Pak Petani Milenial, Bang Bintang Pratama, juga buat Diona di Kupang, Viola di Makassar, kemudian juga ada Putri, juga buat ada Palma, kemudian ini aja lah dari A sampai Z aja. Biar kawan-kawan kebagian waktu kan.
1: Siap.
0: Saya mau coba lagu ini bang, lagu dari versi Andrikan.
1: Apa tuh judulnya?
0: Versi Andrikan, Andrikan.
1: Andrikan?
0: Yang penyanyinya Andrikan, yang judulnya ini aja, Kertas Membungkus Api aja.
1: Kertas?
0: Membungkus Api.
1: Kertas pembungkus sapi.
0: Iya.
1: Oke, coba nanti kita lihat ya, mudah-mudahan ada ya versi ya, lamanya ya.
0: Kan ya kertas membungkus sapi ya.
1: Oke, kertas pembungkus sapi.
0: Ya, kertas membungkus sapi.
1: Oh, kertas membungkus sapi. Oke.
0: Ya. Ya, terima kasih bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bung Herman di Aceh. Kertas membungkus sapi, nanti kita coba lihat lagunya yang mana. Oke, silakan di 0811531945 ada Bung Herman di Aceh tadi, kertas membungkus sapi. Kemudian kita coba baca WA selanjutnya. Ini dia, mana dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Rusdi. Selamat sore, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Ini bang dari Nabila, salam hangat dari Nabila untuk kedua orang tua tercinta, keluarga di rumah dan semua sahabat yang sedang beraktivitas. Tetap semangat menjalani hari, jangan lupa bahagia dan semoga selalu diberi kesehatan. Request lagu favorit yang bikin hangat untuk suasana lagi adem-adem seperti ini, lagi mendung-mendung bang. Terima kasih Pro Dandot. Oke, dari Nabila. Kemudian siapa nih? Oh, dari Putri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Rusdi yang manis. Buat seseorang yang sedang bekerja di sana, semoga tetap semangat mencari rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa makan dan istirahat. Bang, jangan lupa minum kopinya. Dia hafal juga aku minum kopi ya. Sambil dengan cemilan-cemilan, tapi dia enggak hafal cemilan apa yang saya minum. Oke, coba kita angkat lagi, ada penelpon selanjutnya ini. Halo, selamat sore Pro Dandut, dengan siapa di mana? Asri Luwu ya atau siapa ini?
2: Asri, selamat sore Pro Dandut, Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Asri?
2: Alhamdulillah sehat banget ya. Janjar, mana kabar sehat?
1: Alhamdulillah sama sehat juga di sini.
2: Sama-sama sehat bahagia ya.
1: Cuacanya di sana gimana nih? Daerah lu?
2: Cuaca di sini ada tadi malam hujan deras, tapi ini kayak mendung berawan.
1: Oh, mendung berawan ya? Oke. Yeah. Mendung tak berarti hujan. Oke. Okay. Baik, silakan sapa-sapanya kepada siapa saja.
2: Ya, kirim salamnya buat Pak Abdul Syukur di Kutai Kartanegara, ada Pak Rahim juga di sana. Buat semua-semuanya saja pendengarnya dari.
1: Oke.
2: Okay. Ya, buat semuanya saja. Masih bisa lagu kan?
1: Bisa, silakan.
2: Oh iya. Lagunya Bella Nova.
1: Bella Nova.
2: Ya, aku capek yang.
1: Wuh, ada yangnya ya. Aku capek.
2: Iya ada yangnya.
1: Harusnya. Oh begitu, itu judulnya.
2: Iya aku capek yang. Oh,
1: aku kira judulnya Ayang Aku Capek. Ah ya. Aku, Aku capek yang ini ayang ini ya. Emang ini.
2: Ya pokoknya sehat selalu buat teman-teman saya penanya RW Nunukan tanpa terkecuali yang lagi niar. Terima kasih banyak sehat misal bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri Lubu, judul lagu katanya Bella Nova. Aku capek yang, judul lagunya ya. Aku capek yang, aku capek yang. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penyiar Radio Republik Indonesia Nunukan. Idris hadir menyapa seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada. Titip lagunya Ona Sutra Bola. Spesial untuk pecinta Piala Dunia. Buat penyiar selamat bertugas. Bye Idris di Panti Asmara. Tadi lagunya si ini Bella Nova, aku capek yang ini si Idris kata aja di Panti Asmara. Oke, pas juga ya judul lagunya Bola. Nanti dini hari ya, tanggal 20 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kalau di sini pukul 2 waktu Indonesia Tengah ya, akan bertanding antara Spanyol menantang Argentina. Spanyol yang pernah menjadi pemegang pada tahun 2010 menjadi juara satu Piala Dunia menantang sang juara bertahan Argentina. Nah, ada yang paling menarik ini. Yamin Yamal pada waktu bayi ada kegiatan amal yang dilaksanakan oleh sport. Nah, ini yang dilaksanakan di Barcelona pada waktu itu. Lionel Messi masih berumur 20 tahun dan foto kecil bersama Yamin Yamal pada waktu itu. Dan sekarang mereka berhadapan. Di waktu kecil Lionel Messi menggendong Yamin Yamal yang berumur sekitar 8 bulan pada waktu itu, sedangkan Lionel Messi sudah berumur 20 tahun dan salah satu pemain terbaik di Barcelona pada tahun itu. Dan saat ini Yamin Yamal salah satu pemain terbaik dunia yang memperkuat Spanyol akan berhadapan dengan kapten tim nasional Argentina. Oh, ini cukup menarik sekali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita hadirkan lagu sesuai pesanan tadi yang awal. Nanti juga kita akan putar lencerikan lagu untuk Herman di Aceh, Kertas Membungkus Sapi. Kemudian ada Bung ini Bella Nova, Bella Nova, Aku Capek Yang. Ini kalau sudah dengar lagu-lagunya Aku Capek Yang, emang ayang ini bikin capek kata dia ya. Akan kita cari lagunya, bagaimana lirik lagunya sebenarnya itu Aku Capek Yang. Baik, berkah dimanapun Anda berada, langsung saja kita hadirkan Kamu Best, Kamu King, kemudian Kupu-Kupu Liar dari Eri Susan. Dan setelah itu kita akan cari lagu Aku Capek Yang, kemudian menyusul Kertas Membungkus Sapi. Boy, bagaimana Kertas Membungkus Sapi guys ceritanya itu ya, nanti aja kita dengarkan. Yuk sama-sama kita dengarkan Best, Kamu King, Eri Susan, Kupu-Kupu Liar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dua buah lagu dari Eri Susan dan Kamu Best, Kamu Cute. Baik, silakan pendengar dimanapun Anda berada. Silakan di 0811-5311-945 Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda. Dan kami ingatkan, jangan lewatkan pertandingan partai final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina. Siapa dukungan Anda yang akan disiarkan langsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 waktu Indonesia Tengah tanggal 20 Juli 2026. Pendengarlah dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu yang sudah kita siapkan sesuai request tadi. Ada Layar Kertas dan Negeri Panggil Pulang. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

Oke, informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait mengenal Waiko, organisasi AI dunia yang Indonesia jadi salah satu pendirinya. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization, WIKO. Keikutsertaan tersebut membawa Indonesia masuk ke dalam organisasi internasional di bidang kecerdasan buatan artificial intelligence.

WIKO dilakukan dalam rangkaian World Artificial Intelligence Conference WIKO 2026 di Shanghai, China pada Jumat kemarin 17 Juli 2026. Organisasi ini berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pelaksanaan WIKO mengedepankan prinsip-prinsip piagam PBB, yakni pengembangan AI yang inklusif, aman, terpercaya, serta berpusat pada manusia, human-centered. WIKO juga menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk menyusun tata kelola AI global. Organisasi ini bertujuan memperkuat kerjasama internasional agar AI tidak hanya dinikmati oleh negara-negara maju, tetapi juga merata bagi seluruh dunia. Dalam peresmian WIKO, Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa AI tidak boleh menjadi teknologi yang dikuasai satu negara. Menurutnya, kemajuan AI harus dibangun melalui kolaborasi global. Selain mendorong kolaborasi, WIKO diharapkan mampu menjembatani kesenjangan penguasaan teknologi antar negara. Organisasi ini juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Global Goals SDGs melalui pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Sebanyak 30 negara menjadi penandatanganan deklarasi pendirian WIKO, termasuk Indonesia. Terdapat Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan Laos dari kawasan ASEAN, serta sejumlah negara anggota BRICS, Uni Ekonomi Eurasia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur. Itu dia pendengar, terkait tentang informasi WIKO, organisasi AI dunia yang Indonesia jadi salah satu pendirinya. Nah, pendengar, selain itu pendengar, kita juga akan menyampaikan bahwa Indonesia masuk daftar 42 negara dengan visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Ini dia. Indonesia masuk dalam daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Meski bukan yang tertinggi, biaya visa on arrival for Indonesia dinilai lebih mahal dibandingkan sejumlah destinasi wisata populer. Mengutip data dari Euronews Travel, data ini adalah perbandingan biaya visa dan izin perjalanan elektronik berbagai negara. Data dihimpun dari tarif resmi yang diterbitkan masing-masing otoritas imigrasi. Dalam laporan itu, Indonesia menetapkan biaya visa on arrival sebesar Rp500.000. Biaya tersebut setara dengan $31 bagi wisatawan Uni Eropa yang memenuhi persyaratan. Nominal tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara tujuan wisata lain seperti Kuba dan India pada periode tertentu. Kemudian Djibouti, Saint Kitts and Nevis, Bahrain, Seychelles, Selandia Baru hingga Kanada. Besaran biaya tersebut juga sesuai dengan tarif resmi yang diberlakukan melalui sistem e-visa Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Euronews melaporkan Bhutan menjadi negara dengan biaya visa turis paling mahal bagi warga Uni Eropa. Selain membayar visa $40 US, wisatawan juga dikenakan Sustainable Development Fee $100 US per orang setiap malam. Sementara Ghana menempati posisi berikutnya dengan biaya e-visa mencapai $260. Nigeria juga masuk dalam kelompok negara dengan biaya visa tertinggi, yakni berkisar antara $200 sampai $340. Selain Indonesia, sejumlah negara Asia yang masuk daftar tersebut antara lain Jepang, Arab Saudi, Laos hingga Bangladesh. Meski masuk daftar negara dengan biaya visa relatif tinggi, tarif visa on arrival Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara, di antaranya Bhutan, Ghana, Nigeria, Kamerun hingga Aljazair, yang mengenakan biaya visa hingga jutaan rupiah bagi wisatawan asal Uni Eropa. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang biaya visa di Indonesia. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan ada Adibal Teman Sejati, kemudian Cici Pramida. Ternyata selamat mendengarkan. Dan kedua lagu ini mengakhiri jumpa kita di

Pro dan Dot hari ini Minggu 19 Juli 2026. Saya Rusli Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Saya Syasha. Di sore hari ini menemani Anda pendengar dengan menyajikan beragam informasi dari seputaran wilayah Kabupaten Nunukan. Dan tentunya saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin saja memulai aktivitas di sore hari ini dengan jalan-jalan. Jalan-jalan dengan motor mungkin, bukan dengan sepatu roda ya, tapi kalau ada yang pakai sepatu roda juga, wah keren banget pendengar. Jadi untuk Anda yang memilih mengisi waktu di hari Minggu ini dengan berkumpul bersama keluarga atau mungkin bersama dengan teman-teman tercinta atau mungkin sendirian aja memilih me time gitu di rumah, apapun yang Anda lakukan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan membawa kebahagiaan yang bermakna untuk Anda. Pendengar di Nunukan sore hari ini saya akan sajikan beragam informasi dan nanti juga saya akan ajak Anda mendengarkan lagu-lagu religi pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah, serta nanti juga akan ada Warta Berita Sentral pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda untuk terus stay tune bersama Pro 1 RRI Nunukan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, Anda masih bersama RRI Nunukan dan kali ini saya hadirkan informasi untuk Anda terkait prestasi guru SDN 006 Sebatik Tengah. Luar biasa banget ya. Jadi ada seorang guru SDN 006 Sebatik Tengah yang akan mewakili Kalimantan Utara pada program Pertukaran Guru Indonesia-Korea 2026. Programnya berlangsung selama 3 bulan mulai dari Agustus hingga November 2026 ini. Dan guru tersebut bernama Hikmah Wahyuni Nasution yang akan mewakili Kalimantan Utara dalam program Pertukaran Guru Indonesia-Korea 2026 dan nantinya akan mengikuti pembelajaran serta kolaborasi pendidikan bersama guru di Korea Selatan. Dan program Pertukaran Guru Indonesia-Korea ini, pendengar, merupakan kerjasama Kemendikdasmen dengan UNESCO. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi global guru serta memperluas jejaring profesional internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, masih terkait tentang guru sebatik yang lolos ke Korea dan siap mengharumkan nama Kaltara. Jadi nantinya guru tersebut juga akan berbagi praktik baik pendidikan kewarganegaraan global dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengalaman tersebut diharapkan bisa memperkuat kualitas pembelajaran setelah kembali ke daerah asal, apalagi untuk anak-anak atau siswa-siswa yang ada di sebatik ya, yang berada di ujung negeri. Tentunya pengalaman dari ibu guru nanti setelah kembali dari Korea pasti akan bermanfaat untuk siswa-siswanya. Nah, keberangkatannya nanti dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 dan Ibu Hikmah berharap bisa membawa pengalaman internasional untuk pengembangan pendidikan di wilayah Kabupaten Nunukan. Semangat untuk Ibu Hikmah yang merupakan guru dari SDN 006 Sebatik Tengah.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendownloadnya langsung dari sekarang. Bagi Anda yang belum mendownload ya, ataupun mungkin kemarin mau mendownload tapi kelupaan, Anda juga bisa informasikan kepada orang-orang di sekitar Anda bahwa ada aplikasi RRI Digital yang merupakan inovasi dari RRI. Dengan aplikasi ini Anda bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia kapan aja dan di mana saja. Selain itu juga pendengar, bagi Anda yang mau berinteraksi dengan sesama pengguna dari aplikasi ini, Anda juga bisa berkomentar terhadap siaran-siaran RRI, juga bisa termasuk RRI Nunukan ya. Selain itu juga bagi Anda yang ingin mengupdate informasi di setiap harinya, Anda bisa mendengarkan siaran RRI sekaligus bisa juga membaca berita-berita teraktual di portal resminya RRI, yaitu www.rri.co.id.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar, ternyata gula itu jahat ya. Jahatnya bagaimana kalau kita konsumsi terlalu berlebihan? Nah, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat agar lebih bijak lagi dalam mengonsumsi gula. Asupan gula yang berlebihan bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti obesitas, kemudian diabetes mellitus, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal. Karena itu, masyarakat diimbau untuk membatasi konsumsi gula sesuai anjuran demi menjaga kesehatan jangka panjang. Kebutuhan gula sebenarnya telah diperoleh dari makanan sehari-hari, terutama sumber karbohidrat. Batas konsumsi gula yang dianjurkan maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Apabila dikonsumsi secara berlebihan dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, kelebihan gula akan disimpan sebagai lemak yang memicu berbagai gangguan kesehatan.

0: Tian, apa kabar?
1: Bang John, kabar baik nih.
0: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
1: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
0: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang nih. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih Tian.
1: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
0: Oh gitu. Pantas saja saya lihat kamu nggak seperti biasanya. Gini loh Tian, sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
1: Oh gitu ya bang.
0: Jadi kamu jangan patah semangat ya. Selalu berdoa dan jangan bersedih lagi. Jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
1: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
0: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
1: Siap, semangat bang.

0: mengetahui ciri-ciri hewan rabies bisa menyelamatkan manusia dari penularan penyakit rabies. Sebab rabies yang diderita hewan peliharaan dapat dengan mudah loh menyebar ke manusia dan menimbulkan gejala merugikan. Ciri-ciri hewan rabies yang harus kita waspadai: demam, kejang-kejang, kelumpuhan anggota tubuh, hidrofobia atau ketakutan terhadap air, bagian rahang yang terlihat tak lazim, tidak bisa menelan, koordinasi otot yang lemah, agresif, terkadang bisa jadi pemalu atau tidak mau diganggu, mudah marah, perubahan sikap dan perilaku, produksi air liur berlebih, dan air liur berbuih hingga menetes. Jika hewan peliharaan mengalami ciri-ciri tersebut, segera periksakan ke dokter hewan demi keselamatan Anda dan hewan peliharaan Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Ya, pendengar RRI Nunukan, salah satu penyumbang utama tingginya konsumsi gula itu berasal dari minuman berpemanis dalam kemasan. Berbagai produk seperti minuman bersoda juga, kemudian teh dan kopi kekinian, minuman energi hingga jus buah kemasan umumnya mengandung gula dalam jumlah yang tinggi. Konsumsi minuman tersebut secara rutin bisa menyebabkan penumpukan gula darah yang berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda tubuh mengalami kelebihan gula. Di antaranya mudah merasa lapar dan lelah, penglihatan menjadi kabur, muncul keinginan terus-menerus mengonsumsi makanan manis atau craving, kemudian gerakan tubuh terasa lebih lambat, serta luka yang sulit sembuh. Apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, pendengar, masyarakat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Nah, sebagai langkah pencegahan, masyarakat dianjurkan untuk membiasakan membaca label informasi nilai gizi sebelum membeli makanan atau minuman kemasan. Dengan memahami kandungan gula dalam setiap sajian, konsumen bisa memilih produk yang lebih sehat serta menghindari konsumsi gula tambahan secara berlebihan. Memilih makanan dan minuman dengan pemanis alami, memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dan serat, serta menerapkan pola makan yang rendah gula, itu juga sangat disarankan. Aktivitas fisik secara rutin dan gaya hidup sehat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kadar gula darah tetap normal serta mencegah munculnya penyakit tidak menular. Kementerian Kesehatan berharap masyarakat semakin sadar bahwa membatasi konsumsi gula merupakan investasi kesehatan untuk masa depan. Langkah sederhana seperti mengurangi minuman manis, membaca label gizi, dan menerapkan pola hidup sehat bisa membantu menurunkan risiko berbagai penyakit sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: cosas.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini, para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: lestarikan objek wisata UVI Semarang itu sebagai objek kebanggaan kita.
1: Kita berharap sebenarnya ya UVI Semarang ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
2: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Long Bawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaya. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semarang. Gunung Yupai Semarang sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang Sakti Mandraguna. Yupai Semarang tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semarang. Dan sejarah mengenai Yupai Semarang ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
1: Yupai Semarang merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, Sakti Mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semarang juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semarang bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semarang di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semarang sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon pada satu kesempatan, Yupai Semarang mencari ikan di sungai. Dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan bekar yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat bekar itu. Dia mengira bekar itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat bekar yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki bekar yang begitu besar ini. Akhirnya Yupai Semarang mengambil keputusan untuk hijrah meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yupai Semarang. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, menjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yupai Semarang selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yupai Semarang di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan mereka lah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yupai Semarang memiliki seorang putra bernama Awang Alat Batatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yupai Semarang ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
2: Konon, setelah Yupai Semarang meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yupai Semarang. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yupai Semarang.
1: Ya memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka. Untuk pintu gua itu, ya. Persis di tebing Gunung Ivai Semaring itu, sehingga

0: seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu, dan selain itu gunung dan gua tempat Yufai Smaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yufai Smaring.
1: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yufai Smaring.
0: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Bahkan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
1: Gunung Yufai Smaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak gunung Yufai Smaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
0: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yufai Smaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yufai Smaring ini masih belum kita kelola dengan baik, karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yufai Smaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yufai Smaring. Ingat, ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik yang meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
1: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yufai Smaring.
2: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yufai Smaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yufai Smaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya, misalnya di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter pendaki itu kelelahan, jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ, gitu. Ya, itu harapannya kita.
1: Demikian cerita tentang Gunung Yufai Smaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat Krayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan, RRI Nunukan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

Terima kasih pendengar atas kesetiaan Anda bersama RRI Nunukan, khususnya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, setelah saya hadirkan beberapa informasi untuk Anda dari kesehatan, kemudian informasi tentang prestasi guru di Sebatik, dan saya juga hadirkan tadi feature ya untuk Anda. Selanjutnya pendengar, untuk menantikan waktu sholat maghrib hari ini, saya akan hadirkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam untuk Anda. Sekaligus juga saya informasikan bahwa untuk waktu azan maghrib berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya yaitu jatuh pada pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Pendengar, menunggu waktu sholat maghrib adalah momen yang sangat baik untuk melakukan aktivitas ringan. Selain bisa mengalihkan perhatian, tentu dengan kita menunggu waktu sholat maghrib ini, ada beberapa hal yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara membaca zikir petang, kemudian membaca atau mendengarkan Al-Quran dan berdoa. Karena menjelang maghrib, terutama di hari Jumat ya, itu baik karena itu adalah waktu yang mustajab. Dan mudah-mudahan Anda saat ini yang sedang beraktivitas, pendengar, bisa untuk sejenak ya meluangkan waktu, membersihkan diri, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat menjelang sholat maghrib.

0: Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkan yang menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya. Ikhtiar itu perbuatan. Rezeki itu kejutan. Dan jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda yang merupakan rekaman dari suara Qari'ah Aisyah Nur Ramadhani dengan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai.

0: pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang mata.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama RRI Nunukan. Dan pendengar, setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun, Islam memberikan harapan bagi setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu taubat. Dikatakan oleh Ustadz Anam Azhari, pada dasarnya itu ada dua penyebab utama seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang pertama karena dorongan hawa nafsu atau syahwat yang telah ada dalam diri manusia sejak lahir, dan penyebab kedua adalah bisikan setan yang terus menggoda manusia agar mengikuti hawa nafsu. Namun pendengar, ditegaskan bahwa melakukan kesalahan bukan berarti seseorang kehilangan harapan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus segera menyadari kesalahannya, mengakui dosa yang telah diperbuat, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat yang sesungguh-sungguhnya. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, pendengar, memiliki ampunan yang luas untuk hamba-hambanya. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan Anda telah menjalankan ibadah sholat maghrib untuk hari ini. Dan pendengar RRI Nunukan, saya nanti masih akan terus hadirkan beragam informasi untuk Anda. Pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Puskesmas Nunukan Timur menilai tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan masih tergolong rendah. Penilaian tersebut didasarkan dengan minimnya partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG meskipun layanan tersebut telah dihadirkan melalui program Jemput Bola. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari mengatakan, layanan Jemput Bola terus digencarkan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Namun, hasil di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut masih sangat rendah. Kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan. Rendahnya partisipasi warga juga menjadi tantangan bagi Puskesmas Nunukan Timur dalam mengoptimalkan capaian program pemeriksaan kesehatan gratis. Dikatakan bahwa petugas kesehatan juga kerap meminta bantuan Ketua RT untuk mengumpulkan warga agar bersedia mengikuti pemeriksaan kesehatan. Namun partisipasi masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan menjadi salah satu hambatan dalam mengoptimalkan capaian pemeriksaan kesehatan gratis. Meski demikian, Puskesmas Nunukan Timur juga terus mengintensifkan edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

0: sekarang.
1: Apa sih yang ngeri? Emang lagi nonton apa?
0: Ini loh, di mana-mana ada saja berita penculikan anak. Bikin khawatir saja. Besok anakku ndak ke sekolah kan lah. Takut aku.
1: Emang penculikan anak tuh di sini kah?
0: Enggak sih, ini beritanya di tempat lain, tapi kan menakutkan. Siapa tahu di sini sudah ada.
1: Aduh, Cik Sarah. Kalau ada berita seperti itu jangan langsung percaya. Tapi dicek dulu dan kenali sumber beritanya. Kita memang boleh khawatir dan waspada, Jeng. Tapi jangan sampai menghambat kegiatan kita dan anak-anak kita. Satu lagi, jangan langsung mempublikasikannya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Oke, pendengar RRI Nunukan, untuk informasi selanjutnya kita menuju ke PLB Elim Hijung, yang di mana agen speedboat di sana sudah mengandalkan sistem transport dibandingkan dengan kris ya. Jadi sejumlah agen speedboat di PLB Elim Hijung Nunukan lebih mengandalkan sistem transfer langsung ke rekening dibandingkan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS dalam transaksi pembelian tiket. Metode transfer dinilai lebih praktis dan minim kendala, terutama saat kondisi jaringan internet tidak stabil. Salah seorang agen speedboat, Firman, mengatakan pembayaran melalui transfer langsung ke rekening masih menjadi pilihan banyak penumpang saat membeli tiket. Menurutnya, metode ini memudahkan proses konfirmasi pembayaran karena penumpang bisa langsung menunjukkan bukti transfernya kepada agen. Pembayaran melalui transfer rekening lebih diandalkan dibandingkan dengan kris, terutama terutama saat kualitas jaringan internet kurang baik. Pasalnya, transaksi menggunakan kris sangat membutuhkan koneksi internet yang stabil agar bisa diproses dengan lancar. Saat jaringan tidak stabil, transaksi kris kerap mengalami kendala seperti proses yang berlangsung lama, bahkan berpotensi gagal diproses. Sementara itu, transaksi melalui transfer rekening tetap berhasil meski notifikasi penerimaan dana terkadang diterima lebih lama. Meski demikian, layanan pembayaran menggunakan kris juga tetap tersedia sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara non-tunai. Kehadiran berbagai pilihan metode pembayaran diharapkan bisa lebih memudahkan penumpang saat melakukan perjalanan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Lapas Kelas 2 Binunukan meluncurkan gerobak membaca untuk meningkatkan literasi warga binaan. Peluncuran tersebut atas kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Nunukan. Kalapas Kelas 2 Binunukan Doni Setiawan menyampaikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Binunukan terus menunjukkan komitmennya dengan mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran program inovasi layanan gerobak membaca sekaligus penandatangan perjanjian kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan. Dan dikatakan bahwa masa pemasyarakatan bukan sekadar tentang menjalani hukuman pidana, namun lebih dari itu, lapas adalah tempat untuk membangun kembali kualitas diri seseorang agar bisa kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, produktif, dan bertanggung jawab. Program Gerobak Membaca dicanangkan sebagai layanan mobile berkeliling yang inovatif. Tujuannya adalah untuk menghadirkan bahan bacaan secara langsung dan lebih dekat ke setiap blok hunian warga binaan. Dengan kemudahan akses ini, diharapkan budaya membaca bisa tumbuh subur di lingkungan lapas. Gerobak ini juga diharapkan tidak hanya sekedar menjadi sarana peminjaman buku, tetapi juga simbol hadirnya garapan, ilmu pengetahuan, dan semangat perubahan.

0: sayang.
1: Aduh bang, jangan mbak kasihan menelpon satu kendaraan.
2: Gak apa-apa deh, santai saja.
1: Jangan mbak bang, nanti bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana bang?
2: Awas!
3: Jadilah pengendara yang cerdas dengan tidak menggunakan handphone saat berkendara. Mengutamakan keselamatan dan menghargai pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
2: Ah, sakitnya. Aduh.
1: Aduh. Sakitnya. Nah kan bang, sudah kubilang kasihan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
4: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Tetaplah bersama Pro 1 era Rinunukan Bedengar, karena nanti setelah saya akan ada rekan saya Rista yang akan menemani Anda di Nunukan malam ini dengan beragam acara juga, informasi dan juga lagu-lagu asyik ya. Dan pastikan Anda untuk selalu mendengarkan RRI melalui FM 96,3 MHz, 91,5 MHz dan 92,7 MHz atau melalui aplikasi RRI digital yang bisa Anda unduh di Google Play Store atau bisa juga melalui situs resmi kami di www.rri.co.id. Saya Syasha, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perbatasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Jumpa lagi dengan Rista di sini. Kali ini saya akan menemani Anda di Nunukan malam ini. Dan untuk mengawali Nunukan malam ini, mari kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut. Enggak, gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Waspayu udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukannya dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang di KMA kita. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kadis.
8: Harapannya
10: diangkat jadi P3K kapan? Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan di Waspayu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang di KMA kita, gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah, makanya masih jam masih menerima.
10: P3K 9.
8: Ya. Kemarin saya udah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Nanti tahun depan
11: buat aksi peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Nekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur terkait pengurangan sampah sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibur, begitu.
21: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara muka lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya mendengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Tempot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, S. Timur Diasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan malam ini yang bertugas untuk menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, ngomong-ngomong, yang lagi atau yang suka mengikuti Piala Dunia 2026, gimana nih? Sudah siap untuk menonton atau mendengarkan pertandingan final Piala Dunia 2026? Nah, kebetulan nih ada yang membahas ya, ini saya lansir dari rri.co.id, katanya Argentina dan Spanyol berpeluang sama besar di final Piala Dunia. Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan juara bertahan Argentina melawan Spanyol di New Jersey, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi duel dua tim terbaik dunia yang sama-sama datang dengan modal impresif. Catatan pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang sangat seimbang. Dari 14 pertemuan, Argentina dan Spanyol sama-sama meraih 6 kemenangan, sedangkan dua laga lainnya berakhir seimbang. Pengamat sepak bola Indra Rangkuti menilai hasil akhir akan ditentukan oleh kemampuan pelatih membaca jalannya pertandingan. Menurutnya, kedua tim sudah saling mengenal karakter permainan, sehingga strategi dan keputusan di lapangan menjadi faktor pembeda. Spanyol, lanjutnya, tampil meyakinkan sepanjang turnamen dengan pertahanan yang baru kebobolan 1 gol. Namun, Argentina dinilai memiliki pengalaman menghadapi laga-laga berat setelah berhasil menyingkirkan lawan-lawannya bahkan hingga babak perpanjangan waktu. Menurut Indra, sektor sayap menjadi titik yang harus diwaspadai Argentina. Kehadiran Lamine Yamal dan Nico Williams dinilai mampu merepotkan lini belakang Albi Celeste jika tidak diantisipasi dengan baik. Di sisi lain, Lionel Messi diprediksi kembali menjadi sosok pembeda bagi Argentina. Kemampuan Kapten Albi Celeste menciptakan gol maupun assist dinilai tetap menjadi senjata utama saat serangan tim mengalami kebuntuan. Laga ini juga syarat nilai sejarah karena mempertemukan juara bertahan Piala Dunia dengan juara Eropa. Selain itu, final ini menjadi pertemuan pertama Argentina dan Spanyol di partai puncak Piala Dunia, sekaligus menghadirkan duel para alumni Barcelona lintas generasi. Bila mampu mempertahankan gelar, Argentina akan menyamai catatan Italia dan Brasil yang sukses menjadi juara Piala Dunia secara beruntun. Namun, Indra mengingatkan bahwa di laga final, hitung-hitungan di atas kertas tidak selalu berlaku. Dan tim yang paling siap secara mental akan menjadi pemenang. Wow, ini kayaknya akan sangat sengit ya. Namanya juga final, pasti sudah bisa diekspektasikan akan sengit nih pertandingannya. Mungkin untuk Anda yang belum tahu jadwalnya ya, kalau yang ingin menonton ataupun mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026, Anda bisa cek jadwalnya di RS.

Tidak sabar. Dan untuk Anda yang mungkin mau mendengarkan, kalau mau menonton bisa ke TVRI ya. Kalau mau mendengarkan bisa ke RRI Net atau ke RRI Pro 1 Jakarta. Terus mungkin ada yang penasaran juga ya, line up pemainnya seperti apa. Bisa dicek juga nih di website rri.co.id di rubrik Piala Dunia 2026. Lengkap juga dengan formasinya, susunan formasinya antara Spanyol dan juga Argentina. Mungkin bisa dicek dulu sembari menunggu pertandingannya dimulai. Bisa dicek dulu mungkin sambil diskusi juga ya dengan penonton lainnya yang ada di lokasi nobar. Ini mungkin bisa saling tebak-menebak nih strateginya akan seperti apa. Kemudian antara Spanyol dan Argentina nih, siapa nih yang kira-kira akan jadi apa ya, pentolannya di situ, akan jadi kunci pertandingan. Wow, pasti seru ya. Oke. Dan pendengar, nanti jangan lupa juga ya untuk selalu mengikuti berita. Mungkin kalau selain Piala Dunia, tapi Anda tertarik olahraga, juga ada di rri.co.id. Jadi tinggal dicek aja, masuk ke website kami. Di situ juga sudah ada rubrik olahraga. Untuk Anda yang ingin mengikuti berita lainnya selain Piala Dunia ya, ada juga berita sepak bola, kemudian ada berita juga pertandingan badminton, kemudian basket, kemudian ada juga MotoGP dan berbagai cabang olahraga lainnya yang bisa Anda ikutin beritanya di sini gitu. Jadi nggak usah penasaran, langsung dicek saja pendengar. Dan kalau gitu, untuk lagu selanjutnya saya hadirkan untuk Anda ya, untuk di ruang dengar Anda ada kunci yang judulnya Basi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Dudukan. Dan sekarang mari kita dengarkan bersama drama radio berjudul Pertempuran Yang Tak Terucapkan.

0: Alhamdulillah sudah azan zuhur.
1: Alhamdulillah. Ayo Pak Ahmad, kita istirahat dulu.
0: Oh iya iya Mas Komar, ayo kita istirahat dulu.
2: Hei hei Pak Ahmad, Mas Komar, mau kemana kalian?
0: Eh Pak Roni, saya sama Mas Komar mau istirahat dulu Pak.
2: Apa? Istirahat? Enak aja, lihat tuh sampah masih berantakan di mana-mana, mau istirahat. Udah sana, kerja lagi.
1: Tapi kan Pak, sekarang sudah waktunya jam istirahat.
2: Hei Komar, kalau kamu mau dapat uang banyak, kerja yang benar. Gak usah banyak protes.
1: Iya saya tahu Pak, tapi...
0: Sudah-sudah Mas Komar, gak apa-apa. Kita turutin aja ya.
1: Ya tapi kan gak bisa begitu Pak Ahmad. Kalau sudah waktunya istirahat, ya kita harus istirahat. Ah, awas kamu Ron.

0: Mas Komar, mau minum apa?
1: Kalau saya teh hangat aja, Bu.
2: Saya minta es teh manis saja ya, Bu.
0: Oh, iya. Sebentar ya.
3: Bu, saya minta kopi ya.
0: Oh, iya Pak Roni.
3: Bagaimana Pak Ahmad? Sampah-sampah yang menumpuk di samping jembatan itu sudah semua dibersihkan?
1: Sudah, Pak.
3: Nah, gitu dong Pak Ahmad. Jangan seperti anak muda yang ini. Sebentar-sebentar minta istirahat.
2: Maksudnya Pak Roni saya?
3: Lah iya. Terus siapa lagi kalau bukan kamu?
2: Hei Pak Roni, kalau ngomong jangan asal aja ya.
0: Sudah. Pak Roni, Mas Komar, tolong jangan ribut di warung saya ya.
1: Iya Pak Roni, Mas Komar, sabar ya. Kita di sini mau istirahat, bukan berdebat.
0: Tapi Pak Roni ada benernya juga sih Mas Komar. Kalau anak muda itu ya harus rajin bekerja.
3: Nah kan, bener kan saya ngomong begitu Bu Emi, Pak Ahmad, nggak salah kan?
2: Alah,

0: Mas Komar, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik Pak Ahmad.
0: Mas Komar, kejadian kemarin tolong jangan diambil hati ya. Pak Roni itu memang orangnya seperti itu.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Alhamdulillah. Ya sudah, sekarang kita bersihkan sampah-sampah di sebelah sana ya Mas Komar.
1: Iya Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad, Komar, sini.
0: Oh, iya Pak, sebentar.
1: Males banget. Kenapa harus ketemu orang ini lagi sih?
2: Pak Ahmad, Komar, kemarin katanya kalian sewaktu menyapu di depan rumah Pak Dudi nemuin dompet ya? Apa betul itu?
0: Iya Pak, betul.
2: Terus sekarang mana dompetnya?
1: Ada di saya Pak.
2: Coba sini, saya lihat.
1: Ini Pak.
2: Wah, uangnya cukup banyak juga nih.
0: Tadinya hari ini mau kami kembalikan kepada pemilik dompetnya Pak.
2: Bagaimana mau mengembalikan dompet ini Pak Ahmad? Di dompet ini aja gak ada kan identitas pemiliknya?
1: Ya maka dari itu kami bingung Pak Roni harus mengembalikannya kemana. Makanya ya untuk sementara kita simpan dulu.
2: Ya sudah, gak usah bingung. Sini, biar saya yang pegang dompetnya. Kalian percaya kan?
0: Iya Pak, saya percaya kok Pak.
2: Heh Komar, kalau saya lihat dari wajah kamu, kamu gak percaya ya?
1: Enggak Pak, saya percaya kok.
2: Benar ya? Kalian percaya kan? Dompet ini saya pegang?
0: Iya Pak, saya dan Mas Komar percaya kok.

0: Bu Emi, saya minta kopi ya.
1: Oh iya Pak Roni. Waduh, hari ini kok kelihatannya lagi seneng ya Pak. Dapat rezeki ya Pak.
0: Bu Emi bisa. Ya lumayan Bu. Kemarin saya dapat rezeki nomplok Bu.
1: Kalau dapat rezeki, bagi-bagi dong Pak Roni.
0: Beres, tenang Bu. Nanti hari ini makanan dan minuman di warung Ibu saya borong semua. Aman.
1: Beneran nih Pak? Wah, mau diborong? Waduh, saya senang banget nih Pak.
0: Lah, iya dong Bu. Masa iya saya bohong? Pokoknya, nanti yang hari ini makan di warung Ibu biar saya yang bayarin.
2: Waduh-waduh, rame sekali di warung Bu Emi nih. Padahal hanya ada Pak Romi sama Bu Emi saja.
0: Eh, Pak Dudi, silakan. Silakan Pak.
2: Oh iya Pak Roni, terima kasih. Dengar-dengar dari luar tadi, sepertinya ada yang baru dapat rezeki ya.
1: Iya nih Pak Dudi, Pak Roni katanya baru dapat rezeki dan mau borong semua makanan, minuman di warung saya.
2: Waduh waduh, berarti kalau saya sekarang minta kopi gratis ya Pak Roni.
0: Jangankan kopi Pak Dudi, mau makan sekenyangnya pun gratis. Biar saya yang bayar.
2: Terima kasih ya Pak Roni, kebetulan sekali nih. Ibu Emi, saya pesan kopi dulu ya.
1: Iya Pak Dudi.
2: Oh iya Pak Roni, bagaimana? Sudah ketemu Pak Ahmad dan Mas Komar belum?
0: Sudah Pak.
2: Terus bagaimana Pak? Apakah sudah ditanyakan masalah dompet itu Pak?
0: Iya, sudah Pak. Ya katanya sih nanti dompetnya akan dikembalikan ke pemiliknya.
2: Oh, memangnya mereka tahu yang memiliki dompet itu siapa Pak?
0: Ya katanya sih begitu, mereka tahu Pak.
2: Tapi, saya curiga loh Pak sama mereka berdua.
0: Curiga bagaimana Pak?
2: Ya saya curiga sih, jangan-jangan dompet yang mereka temukan itu bukannya dikembalikan Pak, malah dipakai untuk berfoya-foya.
0: Hah? Masa sih Pak? Gak mungkin lah mereka seperti itu.
2: Bener Pak. Masa Pak Roni tidak percaya dengan saya sih? Kemarin saja saya melihat Pak Ahmad dan Mas Komar itu sedang belanja pakaian di mall Pak.
0: Bagus. Akhirnya Pak Dudi lebih curiga kepada Pak Ahmad dan Komar.
1: Betul Pak Roni. Waktu itu saya juga pernah lihat Pak Ahmad dan juga Mas Komar sedang membagi-bagikan nasi bungkus ke orang-orang di dekat lampu merah sana.
2: Nah tuh Pak Roni, betul kan? Apa kata saya?
0: Hah?
2: Makan saja masih susah, sok-sokan ngasih makan ke orang lain.
0: Oh, jadi begitu ya Pak Dudi?
2: Iya tuh Pak Roni. Sudah, sekarang pecat saja kedua orang itu Pak Roni. Wah, jelas-jelas orangnya tidak jujur. Bahaya tuh Pak Roni kalau dibiarkan saja.

0: Sudah satu minggu ini kok sepertinya belum ada yang merasa kehilangan dompet ya.
1: Pak, Pak Ahmad, Pak Ahmad.
2: Ya, ya Mas Komar, ada apa?
1: Ini ada Pak Tulus, Pak Ahmad.
2: Pak Tulus, apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah, sehat Pak Ahmad.
2: Bagaimana Pak, apa ada yang bisa saya bantu?
3: Iya Pak, saya cuma mau tanya Pak. Seminggu yang lalu itu saya kehilangan dompet Pak. Ya, barangkali Pak Ahmad dan Mas Komar menemukan dompet saya gitu di sepanjang jalan ini.
2: Oh, kalau boleh tahu ciri-ciri dompetnya seperti apa, Pak?
3: Lah, ini Pak, ini. Warna dompetnya tuh coklat, agak panjang dan ada uang sekitar 5 juta, Pak, uangnya.
4: Pak Ahmad, itu kan dompet yang kita temukan dan akhirnya diminta oleh Pak Roni ya?
2: Oh, iya ya. Itu cirinya sama seperti dompet yang kita temukan itu.
4: Iya betul Pak Ahmad.
0: Begini Pak Tulus, sebetulnya saya dan Mas Komar memang seminggu lalu telah menemukan dompet dengan ciri-ciri sama seperti yang Pak Tulus katakan tadi.
3: Oh begitu Pak Ahmad. Alhamdulillah. Nah ini dompetnya ada di mana Pak Ahmad?
0: Dompetnya sekarang ada di
5: mereka Pak Tulus. Iya Pak Tulus, dompet Bapak itu ada di Pak Ahmad dan Mas Komar. Dan uang yang ada di dompetnya sudah mereka pakai untuk foya-foya Pak.
1: Hei Pak Roni, enak saja Bapak menuduh kami begitu. Sudah jelas-jelas dompet itu diminta Bapak.
2: Iya betul Pak Tulus, dompet itu ada di Pak Roni.
5: Ah, omong kosong, kalian berdua itu sekongkol kan? Pak Tulus, mereka berdua itu sekongkol untuk menghabiskan uang di dompet Bapak.
3: Betul Pak Tulus. Saya melihat sendiri tuh, mereka ini nih sering belanja ke mall. Kayaknya pakai uang dari dompet yang mereka temukan itu tuh.
1: Hei Pak Dudi, jangan sembarangan bicara ya.
3: Tenang. Sabar Pak ya. Begini saja Pak, kalau memang dompet itu sudah ditemukan ya sudah. Saya hanya minta, mana dompet saya? Mana?
5: Ya gak bisa begitu dong Pak Tulus, mereka harus tanggung jawab.
1: Hei Pak Roni, kami akan bertanggung jawab, Pak, kalau memang dompet itu ada di kami.
5: Iya, mana? Mana dompetnya? Mana tanggung jawabnya?
1: Saya memang orang tidak punya, Pak Roni, Pak Dudi. Tapi saya tidak seperti yang kalian tuduhkan. Alah!
2: Awas, Pak Roni! Di belakang ada mobil!
5: Hei, Mas Komar! Jangan kamu dorong-dorong Pak Roni! Di belakang banyak mobil itu!
3: Iya, Pak Roni, awas!
6: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Cirebon. Sampai jumpa.

96,3 Pro 1 Nunukan. Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan informasi yang berkaitan dengan berkebun nih. Jadi untuk Anda yang hobi berkebun, yang mungkin punya keinginan ya untuk memulai aktivitas berkebun di rumah, di kontrakan mungkin, atau juga ada nggak ya komunitas berkebun di Nunukan? Kalau ada mungkin ini informasinya bisa jadi bermanfaat atau mungkin bisa menjadi tambahan informasi ya. Jadi ini saya melansir dari ITN Times. Ada 6 kesalahan, 6 hacks berkebun populer yang katanya justru berdampak buruk nih bagi tanaman. Ada hacks apa aja ya yang ternyata nggak works? Di media sosial itu penuh berbagai hacks berkebun yang katanya diklaim ampuh membuat tanaman lebih subur. Tapi sayangnya pendengar, nggak semua tips viral yang kita lihat di media sosial itu benar-benar aman jika diterapkan. Karena sebagian justru bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Kesalahan ini umumnya terjadi karena setiap tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda. Daripada asal mengikuti tren, kenali beberapa hacks berkebun yang ternyata sebaiknya dihindari menurut para ahli. Yang pertama, menjadikan kulit pisang sebagai pupuk utama. Kulit pisang memang mengandung kalium, tetapi bukan berarti bisa memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi tanaman. Tanaman tetap memerlukan unsur hara lain seperti nitrogen dan fosfor agar dapat tumbuh optimal. Selain itu, kulit pisang yang membusuk dapat mengundang lalat, tikus, hingga hama lainnya. Proses penguraiannya pun juga cukup lambat nih, sehingga nutrisi tidak bisa langsung tersedia bagi tanaman. Sebagai alternatifnya, gunakan kompos atau pupuk organik yang kandungan nutrisinya lebih seimbang. Jane Dobbs, ahli berkebun sekaligus gardening team lead di Allen's Gardeners, dikutip dari Real Simple, mengatakan, tanaman mungkin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup karena ketidakseimbangan ini. Berbeda dengan pupuk sintetis, bahan alami terurai secara perlahan, sehingga unsur hara juga dilepaskan secara bertahap. Jika tanaman membutuhkan nutrisi dengan segera, proses ini justru dapat memperlambat pertumbuhannya. Yang kedua, hacks kedua ya yang sebaiknya dihindari adalah menaburkan ampas kopi terlalu banyak. Ampas kopi memang kaya nitrogen dan dapat membantu memperbaiki struktur tanah. Namun, jika digunakan berlebihan, ampas kopi bisa membuat tanah menjadi terlalu asam sehingga tidak cocok bagi sebagian tanaman. Lapisan ampas kopi yang terlalu tebal juga menghambat air dan udara masuk ke dalam tanah. Jadi agar lebih aman, gunakan dalam jumlah sedikit saja atau campurkan ke dalam kompos dulu sebelum diaplikasikan. Hacks ketiga yang sebaiknya dihindari adalah menggunakan kulit telur atau garam untuk mengusir siput. Kulit telur sering dipercaya ampuh menghalau siput karena teksturnya tajam. Faktanya, siput tetap mampu melewati permukaan tersebut sehingga cara ini kurang efektif sebagai pengendali hama. Sementara itu, garam memang dapat membunuh siput, tetapi dia juga merusak tanaman karena meningkatkan kadar natrium di dalam tanah. Jadi, sebagai gantinya, jika Anda ingin mengurangi hama siput, gunakan saja perangkap siput atau penghalang alami yang lebih aman. Hacks keempat yang sebaiknya dihindari adalah menyiram tanaman saat matahari sedang terik. Kenapa ya? Jadi awalnya kan kalau misalnya kita lihat di media sosial itu mungkin ada yang menyarankan untuk menyiram tanaman pada siang hari karena dianggap bisa mengatasi tanaman yang kepanasan. Padahal sebagian besar air justru akan cepat menguap sebelum sempat diserap akar.
Selain kurang efektif, penyiraman saat cuaca terik juga dapat membantu membuat, maksud kami, dapat membuat tanaman lebih mudah mengalami stres. Nah, waktu terbaik untuk menyiram itu adalah pagi hari atau di sore hari ketika suhu udara lebih sejuk. Heks kelima yang sebaiknya dihindari yaitu menanam tanaman terlalu dalam. Sebagian orang mengira menanam lebih dalam akan membuat tanaman tumbuh lebih kuat. Padahal cara ini hanya cocok untuk jenis tertentu saja, seperti misalnya tomat. Jika batang tertimbun terlalu dalam, aliran oksigen dan nutrisi dapat terganggu, sehingga resiko pembusukan meningkat. Karena itu, tanamlah tanaman pada kedalaman yang sama seperti saat masih berada di dalam pot. Dan hacks terakhir yang sebaiknya dihindari adalah membuat pestisida sendiri dari minyak esensial atau sabun cuci piring. Pestisida rumahan berbahan minyak esensial atau sabun cuci piring sering dianggap lebih alami. Padahal, campuran tersebut bisa merusak jaringan daun jika digunakan dengan konsentrasi yang tidak tepat. Sabun cuci piring juga dapat menghilangkan lapisan pelindung alami pada daun, sehingga tanaman lebih rentan terhadap kerusakan. Jika ingin mengendalikan hama, gunakan pestisida organik yang memang diformulasikan khusus untuk tanaman. Nah, pendengar gimana nih? Semoga dengan memahami fakta di balik berbagai hacks berkebun yang viral, Anda jadi bisa merawat tanaman dengan cara yang lebih tepat, yang lebih bagus lagi, sehingga nggak salah kaprah ya, pendengar. Jadi, jangan mudah tergoda dengan mengikuti tren, karena perawatan yang sesuai kebutuhan tanaman itu selalu memberikan hasil yang lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya?
2: Pro 1 Nunukan.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. 101, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam renungan malam ini, edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, Anda tahu nggak sih kalau ternyata ada loh dampak positif dari merawat tumbuhan bagi kesehatan tubuh? Apa hubungannya ya? Kok bisa sih merawat tumbuhan berpengaruh ke kesehatan tubuh? Ternyata merawat tumbuhan itu bukan hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tapi juga berdampak positif bagi kesehatan tubuh dan mental manusia. Aktivitas sederhana seperti menyiram, memangkas, memberi pupuk, atau menanam tanaman dapat menjadi sarana untuk menjaga kebugaran sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh para peneliti dari University of Exeter di Inggris, berinteraksi dengan tanaman dan ruang hijau dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis serta mengurangi tingkat stres. Ketika seseorang merawat tumbuhan, tubuh cenderung menjadi lebih rileks sehingga hormon stres atau kortisol dapat berkurang. Selain itu, merawat tumbuhan juga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Karena aktivitas berkebun seperti mencangkul tanah, menyapu daun, atau memindahkan pot tanaman termasuk aktivitas fisik ringan hingga sedang yang mampu membakar kalori dan juga melatih otot tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa aktivitas fisik secara teratur berkontribusi dalam menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan, dan menurunkan resiko berbagai penyakit kronis. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kesehatan mental, pendengar. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Physiological Anthropology menemukan bahwa kegiatan berkebun dapat memberikan efek menenangkan dan membantu menurunkan tekanan psikologis. Saat seseorang fokus merawat tanaman, pikirannya dapat teralihkan dari berbagai beban dan kecemasan sehari-hari. Tanaman juga berkontribusi terhadap kualitas udara yang lebih baik. Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, beberapa jenis tanaman mampu membantu menyerap polutan tertentu di lingkungan tertutup. Udara yang lebih bersih dapat memberikan kenyamanan saat bernafas dan mendukung kesehatan tubuh secara umum. Bagi anak-anak, merawat tumbuhan dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat. Mereka belajar mengenai tanggung jawab, kesabaran, dan pentingnya menjaga lingkungan. Sementara bagi orang dewasa dan lansia, kegiatan ini dapat menjadi hobi yang menyenangkan, sekaligus membantu menjaga aktivitas fisik dan sosial. Dengan berbagai manfaat tersebut, merawat tumbuhan dapat menjadi kebiasaan sederhana yang memberikan dampak besar bagi kesehatan tubuh dan juga pikiran. Selain membuat lingkungan menjadi lebih hijau dan asri, kegiatan ini juga membantu mengurangi stres, meningkatkan kebugaran, serta mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: punya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Sudahkah Anda mencoba membuat pengganti minyak goreng dengan minyak kelapa? Kalau belum, cobalah. Membuat minyak kelapa sangat sederhana. Tinggal memilih kelapa yang tua dan memarutnya serta mengambil santannya. Diamkan sehari semalam, lalu pisahkan air

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara dimandat.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghilangkan angka 4 di dalam lift.
1: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pastinya sekarang karena sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah, itu artinya sekarang kita sedang mendengarkan atau kita sedang masuk di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Di segmen ini kami mempersilahkan Anda bisa bergabung bersama kami via line interaktif, baik itu WhatsApp berupa chat atau VN, atau bisa juga lewat SMS dan telepon di nomor 0811-5311-945 untuk bisa bergabung. Kemudian untuk request lagu juga silahkan ya, kami persilahkan hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk lagu pertama yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda dalam segmen Ruang Rindu adalah Shakura, Perdamaian.

0: Mengetahui ciri-ciri hewan rabies bisa menyelamatkan manusia dari penularan penyakit rabies. Sebab rabies yang diderita hewan peliharaan dapat dengan mudah loh menyebar ke manusia dan menimbulkan gejala merugikan. Ciri-ciri hewan rabies yang harus kita waspadai: demam, kejang-kejang, kelumpuhan anggota tubuh, hidrofobia atau ketakutan terhadap air, bagian rahang yang terlihat tak lazim, tidak bisa menelan, koordinasi otot yang lemah, agresif, terkadang bisa jadi pemalu atau tidak mau diganggu, mudah marah, perubahan sikap dan perilaku, produksi air liur berlebih, dan air liur berbuih hingga menetes. Jika hewan peliharaan mengalami ciri-ciri tersebut, segera periksakan ke dokter hewan demi keselamatan Anda dan hewan peliharaan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Serbu!
1: Ayo, ayo, maju, maju. Lawang pada orang, lawang.
2: Eh, eh, alo, eh. Alo, alo, eh, alo. Alo, bangun, alo, bangun, Jo.
1: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
2: Mana musuh, mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak. Ini kiapa, so? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasihan anak? So, lo mau lebelat.
1: Aduh, ya do eh, cuma bah mimpi katu kita.
2: Ada mimpi apa song anak ini kasih yang anak eh bangun Jo, so molat ini.
1: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lek kuat. Pakai acara apa sih bangun? Jadi merdeka no.
2: Eh, kasih yang eh lawak sekali jo anak mimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka kasiang. Kau ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kau ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana dah dapat formu kasih bagus ini turang pe negara. Kong jang suka jeba terlambat je pi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu je terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan no. Mar pahlawan kesiangan.
1: Yo yo yo kak. Doh pagi-pagi soba ceramah. Eh, mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
2: Eh, iya so.
1: Aduh, pak kakak dang.
2: Ya. Mohon maaf dang kakak, kita kok ini hari Senin terus.
3: Indonesia memiliki bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Ini tidak lepas karena Indonesia memiliki beragam suku, adat, bahasa, dan juga budaya. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Dapat dikatakan, dialek adalah perbedaan dalam persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional. Karena itu sudah menjadi identitas bangsa Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, Anda sedang mendengarkan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Sembari menunggu Anda bergabung bersama kami, saya ada informasi yang menarik nih, bahwa lagu yang sama itu bisa loh membuat orang bahagia dan sedih sekaligus. Lagu yang sama dapat membuat seseorang merasa terhibur sekaligus patah hati, atau merasa rindu masa lalu sekaligus penuh harapan dalam waktu yang bersamaan. Satu lagu dapat menghadirkan rasa bahagia sekaligus sedih pada saat yang sama. Menurut para peneliti, emosi yang bercampur seperti ini sebenarnya jauh lebih umum terjadi daripada yang selama ini ditunjukkan oleh survei-survei terdahulu. Lagu yang sangat disukai seseorang bisa memberikan rasa nyaman sekaligus meninggalkan rasa perih. Pengalaman seperti ini tidak mungkin dijelaskan hanya dengan memilih satu kotak jawaban. Faktor yang paling kuat mempengaruhi munculnya emosi yang bercampur ternyata bukan lagunya. Bahkan bukan suasana hati seseorang pada hari itu. Faktor terpenting justru adalah alasan seseorang memilih mendengarkan musik sejak awal. Ketika seseorang mendengarkan lagu untuk benar-benar merasakan emosi yang dibawanya, mengenang pengalaman pribadi, atau mengekspresikan identitas dirinya, mereka lebih sering mengalami berbagai emosi yang muncul secara bersamaan. Sebaliknya, hasil yang berbeda ditemukan pada orang yang menggunakan musik sebagai cara mengatur emosi. Ketika seseorang memutar lagu untuk menenangkan diri atau mengatasi suasana hati yang buruk, emosi yang muncul cenderung lebih sederhana dan tidak terlalu bercampur. Wah, ternyata bisa gitu ya. Itulah yang mempengaruhi kenapa sih kadang kita ketika mendengarkan lagu itu mood kita ikut terpengaruh gitu ya, pendengar. Dan apakah Anda merasakan seperti ini juga? Biasanya kan kalau misalnya lagi merasa galau, mau dengerin lagu-lagu mellow atau lagu balad gitu ya. Atau lagi happy, pagi-pagi nih pengen biar suasananya semakin happy. Makanya lagu-lagu yang didengerin juga lagu yang isinya penuh semangat, penuh motivasi, penuh harapan gitu ya. Dan pendengar, kalau mau gabung boleh ya, masih kami tunggu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Lavuria Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dan pendengar, ini kan hari Minggu malam ya. Besok udah hari Senin lagi nih. Udah siap belum untuk menjalani aktivitas harian lagi nih di hari Senin? Baik yang sekolah, yang kuliah, atau yang bekerja. Gimana ya rasanya? Soalnya setiap hari Minggu itu saya pantau kalau di sosmed, pasti kan banyak yang bilang, mengeluh ya, berat nih Senin udah masuk lagi. Kayak Senin itu benar-benar jadi apa ya, momok gitu loh. Soalnya ya gimana ya, habis weekend, habis santai, terus kita harus dihajar lagi sama agenda-agenda, aktivitas, kegiatan yang harus dilakukan di hari Senin. Menurut Anda gimana nih? Anda juga tim yang merasa berat gak kalau udah hari Minggu malam, dan apalagi udah mau habis nih kan, ini udah hampir jam, ya hampir tengah malam. Apakah udah mulai kerasa stresnya atau gimana nih? Dan untuk Anda yang mau bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu, boleh banget, bisa menghubungi kami di 0811-5311-945. Oke, kalau gitu saya cek dulu ya, coba ini siapa tahu sudah ada yang menghubungi kami. Oke, ini di WhatsApp sudah ada masuk satu telepon. Coba kami sapa-sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Rista Ruang Rindu.
0: Oke, kata Judin, gimana kabarnya nih di Minggu malam ini?
1: Boleh dicabut ke Rista itunya.
0: Oke. Oke, udah jelas? Oke, kata Judin, gimana kabarnya di hari Minggu ini?
1: Sehat, alhamdulillah, semangat.
0: Alhamdulillah. Tadi kan baru aja aku ngomong kan, banyak orang yang merasa berat gitu kalau di hari Minggu malam, apalagi ya besoknya Senin harus masuk, menganggap Senin itu momok. Kalau Kak Tajudin gimana pendapatnya soal itu?
1: Justru Senin itu hari yang bagus, karena aktivitas itu harusnya bersemangat gitu.
0: Oh, berarti kata Judin di tim yang gak masalah, Senin juga gak apa-apa gitu ya?
1: Iya, justru kalau kita ada pekerjaan, kita gak ada kepikiran apa masalah gitu. Kadang kalau hari Minggu gini, kalau lagi gak ngapa-ngapain atau lagi belum bisa tidur, kadang kalau kepikir sama masalah-masalah gitu kadang.
0: Oh, pikirannya jadi kemana-mana gitu ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Oh iya ya, menarik juga nih POV dari Kak Tajudin nih.
1: Iya, jadi kalau lagi udah capek kan beraktivitas Senin misalkan nih, contoh nih, pulangnya sore atau malam kan udah capek, tidur pasti gak bakal ingat apa-apa lagi. Jadi pas bangun besokan harinya lagi mau kerja, masuk Selasanya tetap segar bugar gitu sih.
0: Iya ya, bisa juga kayak gitu ya. Nice.
1: Tapi mungkin memang gak semua orang, tapi menurut aku sih sepertinya seperti itu bisa gitu, kalau memang diterapkan.
0: Soalnya kan kebanyakan kalau yang aku lihat di sosmed gitu kan, orang ngerasa hari Minggu habis santai, terus aduh harus masuk lagi, aduh Senin udah kerja lagi, udah sekolah gitu loh. Kebanyakan kayak gitu. Tapi pasti ada juga sih aku rasa yang kayak kata Judin gini.
1: Iya, harus disyukuri pekerjaan itu. Kadang gak semua memiliki pekerjaan yang bagus. Mungkin ada yang memiliki pekerjaan tapi udah bosan, atau sebenarnya pengen keluar tapi kayak belum tahu masih pengen pindah kemana gitu. Pikir juga pasti ada orang-orang seperti itu gitu.
0: Jadi apapun aktivitasnya, hari Senin harus diawali dengan mindset yang positif ya, dengan happy, bersyukur gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Betul sekali.
0: Ya ampun. Oke. Dan kalau seingat aku, kata Judin enggak ini ya, enggak ngikutin bola kan ya?
1: Iya, aku kurang suka bola sih.
0: Iya, aku ingat aku pernah tanya, katanya lebih seneng apa? Kalau enggak salah, apa badminton kah? Atau itu aku ya?
1: Iya itu kakak.
0: Oke.
1: Aku lebih senang itu sih, kalau lebih senang apa ya, kayak kuis malah. Kuis.
0: Acara kuis.
1: Iya, kuis atau kayak talk show gitu ya. Musik-musik juga suka sih sebenarnya, acara musik live gitu ya.
0: Tapi sekarang kayaknya acara musik live tuh di TV udah jarang banget ya, kan?
1: Udah hampir nggak ada malah, karena udah di kebanyakannya off air memang benar.
0: Kalau enggak ya benar sih off air, festival musik gitu ya.
1: Iya, di off air masih ada, tapi mungkin untuk di TV udah nggak kayak dulu lagi gitu.
0: Sih
1: udah dibatasi atau memang mungkin nggak ada, udah nggak ada sama sekali kayaknya.
0: Trennya kayaknya udah geser sih.
1: Iya.
0: Tapi kata Judin pernah nonton festival musik gitu nggak?
1: Belum sih, kalau nonton langsung apa? Kalau di TV mungkin pernah ya, tapi kalau nonton live belum sih.
0: Tapi di sana sering juga nggak festival musik, entah tingkat sekolah
1: pernah
0: atau.
1: Dulu sih ada band ya, pernah nonton langsung sih. Bisa dibilang kayak festival atau gimana ya, mungkin ada bintang tamu kan, itu The Chang Shooters pernah datang ke Minahasa Restart.
0: Oh iya. Yeah. Yeah.
1: Pernah sekali 2014.
0: Itu gimana tuh kesannya tuh?
1: Rame banget, karena mereka kan meskipun mungkin gak banyak yang suka sama mereka, mungkin karena mereka grup band agak rock kan gitu, rock blues gitu, jadi tapi tetap rame karena mungkin mereka band besar kan, jadi terkenal juga, jadi banyak yang nonton gitu, tetap banyak yang nonton gitu.
0: Emang kalau setahu kata Judin ya, orang-orang di sekitar ya, kakak tuh rata-rata emang sukanya yang genre musik apa sih? Tadi kan katanya Chang Chuters mungkin kurang masuk. Nah biasanya yang masuk yang genre
1: mungkin
0: apa?
1: Biasanya mungkin banyak disukai itu kayak pop ya, pop atau Melayu ya mungkin. Kalau rock kayaknya mungkin sebagian aja ya, nggak semua. Kalau aku sih suka, tapi mungkin. Kayaknya kalau yang ibu-ibu, bapak-bapak mungkin, atau ya mungkin lebih nggak terlalu itu ya sama rock mungkin gitu kayaknya deh.
0: Termasuknya emang
1: gitu sih.
0: Kayaknya dikit sih ya, bukan dikit. Maksudnya dibandingkan pop itu penggemar rock lebih dikit kan, masih masif
1: ya, betul.
0: Penggemar pop gitu loh.
1: Iya betul. Jadi nggak semua suka gitu, tapi tetap banyak yang nonton. Jadi mungkin karena mereka band besar dan juga jauh datangnya kan gitu.
0: Gitu. Terus tapi emang si menurutku sih vokalisnya Chang Chuter tuh dia bisa controlling the crowd sih. Dia bisa perform gitu loh, asik. Meskipun mungkin nggak suka, tapi ngelihat dia yang energetik, terus kesana kesini kan dia pasti nggak diem kan, si vokalisnya tuh sering banget aku lihat kayak gitu, jadi orang pasti tetap terpengaruh kan.
1: Iya, jadi itu aja sih satu band yang kesini itu waktu aku udah remaja, bisa dibilangnya 17 tahun dan ada lagi Jikustik, tapi kayaknya aku masih kecil jadi kayaknya belum ngerti dan nggak nonton juga waktu itu. Pernah juga kesini tapi aku nggak nonton juga karena mungkin masih kecil jadi nggak paham musik ya waktu itu mungkin gitu.
0: Ada nggak band, penyanyi atau musisi yang kata Judin pengen mereka datang ke situ?
1: Pasti ada dong, banyak gitu yang pengen aku. Kalau band apa ya, kalau penyanyi sih udah ada, kalau band apa ya mah,
0: penyanyi apa, penyanyi siapa
1: kalau penyanyi Ari Lasso.
0: Oke.
1: Aku suka lagu-lagunya tuh, suka untuk buat karaoke tuh lagu-lagunya hafal dinyanyiin kan tuh Ari Lasso. Kalau band siapa ya? Ada beberapa band sih yang bagus tapi udah ganti vokalis, tapi kayaknya mungkin Ungu aja ya, karena aku suka juga banyak lagunya kan. Mungkin Ungu deh kalau band.
0: Iya kemarin kan lagunya Ungu juga kan yang
1: kata Gini.
0: Iya.
1: Karista kan bilang lagu-lagu yang aku request tuh meskipun gak familiar tuh keren-keren gitu.
0: Iya kayak, oh yeah, enak gitu juga gitu loh, baru denger.
1: Iya gitu.
0: Karena ya
1: lagu yang kemarin gimana, bagus juga tuh ya. Agak ngerokan tapi lagunya kan sedih sebenarnya tuh.
0: Iya iya, itu menurutku menarik sih, menarik menarik menarik.
1: Iya. Soalnya aku masih banyak stok ya.
0: Lanjut,
1: soalnya
0: lanjut.
1: Apa, Kaisa? Soalnya apa?
0: Soalnya emang aku suka genre rock juga sih, jadi masuk-masuk aja.
1: Aku suka juga.
0: Mm-mm.
1: Sebenarnya masih banyak stok sih, cuma mungkin aku request satu persatu biar mungkin Karista juga bisa dengar itu satu persatu.
0: Oh, boleh boleh boleh. Nah, kalau yang malam ini apa nih? Ya. Ungu lagi malam atau
1: ini aku
0: enggak?
1: Request bukan, aku mau ganti band sebenarnya, ini lagu lagu slow ya, tapi bagus.
0: Boleh boleh.
1: Dari ya, ini lagu lama juga sebenarnya, 2010 ya dia. Itu dari apa, Second Civil yang Cinta Sejati.
0: Ini baru dengar aku nama band ini. Sebentar aku
1: cari dulu. Ini vokalis mereka yang paling menurut

0: vokalis mereka gitu. Lagunya juga hit, bagus kan.
1: Oh ini ya, lagu sama suaranya cocok banget gitu ya.
0: Iya, bagus.
1: Oh, I see. Masih aktif gak sih nih? Ntar kepo aku jadinya.
0: Udah enggak kayaknya. Kalau sekarang kayaknya dia udah keluar kan, tapi bandnya mereka juga udah enggak tahu ya. Vokalisnya masih apa udah keluar gitu. Kalau dia sih udah keluar ya, si Ardi ini udah mengundurkan diri dari band ini gitu.
1: Ini kalau aku cari sih masih aktif katanya sih.
0: Iya, nggak tahu, mungkin dengan vokalis baru kali ya.
1: Ada, iya kayak mestinya ini baru sih. Soalnya ini ada dia ngeluarin single. Oke.
0: Gitu deh.
1: Nanti aku puterin ya habis ini.
0: Iya Kak Arista.
1: Oke.
0: Boleh tambahan satu lagi Kak Arista?
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh.
0: Aku juga sebenarnya suka nonton berita juga sebenarnya yang gitu.
1: Nonton berita?
0: Kan suka juga kadang. Iya, kalau siang kadang kalau lagi makan gitu kan suka nonton berita juga. Kalau lagi di saat nggak sibuk ya gitu, nggak kerja gitu, kadang suka nonton berita juga.
1: Kalau bisa sih, kalau mau tidur nggak usah lah nonton berita atau baca berita yang stressful, nanti susah tidur.
0: Iya, siang aja. Terus aku juga beda ya, mungkin aku nonton berita nyari yang presenternya perempuan gitu, yang aku mau nonton gitu.
1: Oh gitu.
0: Presenternya.
1: Emang presenter
0: iya,
1: favorit siapa?
0: Tergantung TV-nya sih. Aku nonton itu Garuda TV, sukanya Sefanya Sara gitu presenternya.
1: FYI dulu mamaku pernah cerita, katanya dia tuh ngasih nama aku kalau di rumah kan panggilannya lain ya, adalah panggilan lain, panggilan keluarga. Itu dia ngasih aku nama itu karena dia suka sama presenter berita apa gitu, aku lupa.
0: Oke. Jadi aku mau nonton berita itu karena itu ya, karena presenternya. Kalau presenternya pria kurang suka gitu, nggak tahu kenapa. Jadi harus wanita gitu.
1: Ya selera.
0: Jadi
1: ya.
0: Dengan di radio ya aku gabungnya sama penyiar wanita aja, nggak mau sama pria gitu. Itu pun dia aku terapkan di radio gitu.
1: Oke.
0: Udah segitu aja deh Karista, nanti
1: ini mau salam-salamnya.
0: Kenapa?
1: Mau salam-salam gak?
0: Salamnya buat semuanya aja. Buat Karista aja deh salamnya.
1: Oke.
0: Ya, maaf udah kepanjangan. Sampai ketemu lagi Kak Arista di hari apa ya, Selasa siang ya, kalau nggak ada perubahan.
1: Oke.
0: Ya, makasih Kak Arista, selamat malam.
1: Sama-sama, selamat malam. Terima kasih Kata Judin udah gabung ya di Ruang Rindu malam ini. Semoga sehat selalu. Gabung terus ya sama kita di Pro 1 RRI Nunukan, baik di segmen Ruang Rindu ataupun juga di segmen Pro Dangdut. Pendengar lainnya juga boleh banget ya gabung. Kalau misalnya gak mau telpon, gak mau kedengeran suaranya, gak apa-apa, bisa juga request lagu, kirim salamnya. Itu disampaikan via chat WhatsApp atau via SMS juga oke. Bisa ke 0811-5311-945. Oke, kalau gitu gak usah lama-lama, langsung aja saya puterin lagu dari Second Civil, Cinta Sejati, yang tadi di request dari Kak Tajudin. Selamat mendengar. Terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Pulau Sebati merupakan pintu gerbang Indonesia di Kalimantan. Tepatnya berada di bagian Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Uniknya, status kepemilikan Pulau Sebatik terbagi dua, wilayah bagian utara seluas 187,23 km persegi menjadi milik Malaysia. Sedangkan wilayah bagian selatan seluas 246,61 km persegi adalah milik Indonesia. Di Desa Haji Kuning Sebati, sedikitnya terdapat 300 kepala keluarga yang berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan, ada rumah warga yang berlokasi tepat di garis perbatasan, sehingga ruang tamunya masuk wilayah Indonesia, sedangkan dapurnya ada di Malaysia. Meski begitu, masyarakat Sebatik dan Tawau Malaysia tetap menjalankan hubungan yang harmonis, karena sebagian penduduk Sebatik dan Tawau ternyata masih bersaudara karena sama-sama berasal dari suku Bugis. Uniknya lagi, secara geografis, Pulau Sebatik lebih dekat dengan Tawau yang hanya ditempuh dalam waktu 15 menit bila dibandingkan ke Pulau Nunukan yang memakan waktu 1,5 jam dengan transportasi yang sama, namun dengan ongkos 3 kali lipat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan. Dalam program Nunukan malam ini, edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Saya ingin mengajak Anda untuk selalu update informasi terbaru, informasi baik dari wilayah Nunukan, di luar Nunukan, wilayah Indonesia, maupun wilayah mancanegara, hanya di portal resmi kami, yaitu di www.rri.co.id. Di dalam portal tersebut sudah tersedia banyak sekali berita maupun artikel yang bisa Anda nikmati tanpa perlu khawatir apakah ini informasinya hoax atau tidak. Karena berita-berita yang kami unggah di website tersebut sudah terverifikasi, jadi bisa Anda nikmati tanpa khawatir. Dan pendengar, siaran Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia sekarang ini sudah bisa dinikmati juga selain melalui saluran terestrial, yaitu bisa juga streaming di portal kami rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store atau App Store. Jadi silahkan bisa dicoba ya, khususnya untuk mungkin yang sudah mencoba terestrial tapi kok sambungannya buruk atau kualitas audionya kurang bagus, bisa dicoba streamingnya saja pendengar ya, di www.rri.co.id ataupun bisa streaming juga di aplikasi RRI Digital. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Indonesia dengan ragam budaya, salah satunya tari kancet lido atau tari gong. Tahukah Anda jika tari kancet pepatai menggambarkan kejantanan dan keperkasaan pria daya kenyah? Sebaliknya, tari kancet lido menggambarkan kelemah lembutan seorang gadis bagaikan sebatang padi yang meliuk-liuk lembut ditiup oleh angin. Tari ini dibawakan oleh seorang wanita dengan memakai pakaian tradisional suku Dayak Kenyah dan kedua tangannya memegang rangkaian bulu-bulu ekor burung enggang. Biasanya tari ini ditarikan di atas sebuah gong, sehingga kancet lido disebut tari gong.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar satu informasi saya hadirkan untuk Anda, kali ini mengenai ritual nyakean, prosesi sakral memasukkan tulang ke sandung dalam upacara tiwah. Ritual nyakean merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian upacara tiwah yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, penganut Hindu Keharingan. Prosesi ini menjadi momen sakral ketika tulang belulang leluhur yang telah melalui proses penyucian dipindahkan dan dimasukkan ke dalam sandung, yaitu rumah kecil yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi arwah keluarga yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan ritual diawali dengan berbagai doa dan mantra yang dipimpin oleh basir atau tokoh adat sebagai bentuk penghormatan kepada Ranying Hatala Halangit serta roh para leluhur. Tulang belulang diangkat dengan penuh kehati-hatian, kemudian ditempatkan ke dalam sandung sesuai tata cara adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Prosesi ini dilakukan dengan penuh kekhidmatan dan melibatkan keluarga besar sebagai simbol penghormatan kepada anggota keluarga yang telah berpulang. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, nyakean bukan sekedar memindahkan tulang ke tempat penyimpanan, melainkan memiliki makna spiritual yang mendalam. Ritual ini diyakini sebagai bentuk penyempurnaan perjalanan arwah menuju alam keabadian sekaligus menjadi wujud bakti keluarga kepada leluhur. Melalui prosesi tersebut, hubungan antara generasi yang masih hidup dengan para leluhur tetap terjalin dalam ikatan adat dan kepercayaan. Salah seorang anggota keluarga, Tata Maliati, mengatakan bahwa prosesi nyakean menjadi momen yang penuh haru sekaligus membahagiakan karena seluruh keluarga dapat berkumpul untuk menunaikan kewajiban spiritual kepada leluhur. Menurutnya, pelaksanaan ritual ini juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan serta mengajarkan generasi muda agar tetap menghormati tradisi warisan nenek moyang. Selain memiliki nilai spiritual, ritual nyakean juga mencerminkan kekayaan budaya Dayak Ngaju yang masih terjaga hingga kini. Kehadiran keluarga, tokoh adat, dan masyarakat dalam setiap tahapan prosesi menunjukkan kuatnya semangat gotong royong, kebersamaan, serta kepedulian dalam menjaga kelestarian adat istiadat di tengah perkembangan zaman. Melalui pelaksanaan ritual nyakean, masyarakat berharap nilai-nilai luhur budaya Dayak tetap diwariskan kepada generasi penerus. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa penghormatan kepada leluhur, kebersamaan keluarga, dan pelestarian budaya merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Kalimantan Tengah yang patut dijaga dan dilestarikan.

Magunatip. Tari Magunatip atau disebut juga Tari Lalatip adalah tarian Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip berarti menjepit. Ini merupakan tarian ketangkasan kaki, melompat, dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tarian ini difungsikan untuk melatih keterampilan berperang pemuda-pemudi Tahol. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Dalam prakteknya, tari tradisional Kalimantan Utara ini sangat mendebarkan. Ketika menari, para penarinya bisa saja terjepit kakinya oleh batang kayu. Apalagi mereka membawakannya dalam kondisi kedua matanya ditutup. Suara kayu berpadu dengan iringan musik tradisional Dayak Tahol berupa gong dan kendang. Para pemainnya terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, memegang dua bilah kayu sepanjang 2-3 meter. Mereka berjongkok, berhadap-hadapan, terbagi menjadi tiga kelompok berjajar. Kedua, para penari yang akan menari di atas permainan kayu kelompok pertama. Dan yang ketiga adalah pemain musik yang mengiringi tarian ini.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah terhubung dengan reporter kami yang akan menyiarkan, akan menyampaikan laporan secara langsung mengenai kawasan alun-alun Nunukan yang mulai dipadati masyarakat untuk mengikuti kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Halo, Ahmad Ilham.
3: Ya.
2: Silakan
3: laporannya. Terima kasih rekan Rista. Selamat malam pendengar RRI dan dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Alun-Alun Nunukan yang menjadi lokasi kegiatan nonton bareng laga final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan tim Spanyol dan Argentina. Kedua tim dipastikan akan mengerahkan seluruh kekuatan dan strategi terbaik untuk merebut gelar juara Piala Dunia 2026. Dan pendengar, kegiatan nonton bareng yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Disput Porapar tersebut dilaksanakan tepat di depan Tugu Duwikora. Terlihat panitia telah menyiapkan layar besar untuk menyaksikan pertandingan nantinya. Selain itu, sejumlah kursi juga telah disiapkan bagi tamu undangan yang nantinya akan hadir dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Dan berdasarkan pantauan kami hingga saat ini, terlihat kawasan alun-alun Nunukan sudah mulai dipadati masyarakat. Sejumlah warga memilih datang lebih awal untuk mendapatkan posisi terbaik agar dapat menyaksikan pertandingan dengan nyaman hingga selesai. Warga yang sudah datang juga terlihat bersama keluarga, kerabat maupun teman. Dan menariknya, sebagian diantaranya terlihat mengenakan kaos tim yang mereka dukung, baik dari tim Spanyol maupun Argentina. Dan sembari menunggu pertandingan dimulai, warga yang telah hadir terlihat berbincang dan menyampaikan prediksi mengenai

Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ahmad Ilham. Pendengar, tadi Anda baru saja mendengarkan laporan langsung dari reporter kami, Ahmad Ilham, dari kawasan Alun-Alun Nunukan yang mulai dipadati masyarakat untuk mengikuti kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Di mana untuk pertandingannya ini nanti akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, selamat menyaksikan, selamat mendengarkan juga Piala Dunia 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami, sudah bersama kami, dan ikuti terus siaran langsungnya bersama RRI Net dan juga RRI Pro 1 Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

0: dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan Kanal Inspirasi.
2: Bersabar yang tak kurang. Terkadang memang harus merasakan luka yang berlebihan ketika akan mendapat bahagia yang lebih kekal nantinya. Yang sakit hati bukan hanya kita saja. Maka bersabarlah sedikit saja. Nikmati yang tengah ada. Keluhkan pada yang seharusnya. Dari kita yang selalu berharap berlebihan, maka memungkinkan juga akan mendapati balasan sebuah kecewa. Itu lumrah, sudah biasa. Maka belajarlah ikhlas dan rela atas apa yang telah Allah tetapkan. Belajarlah untuk menerima keadaan sekarang. Bangkitlah lebih baik dari kemarin. Membaiklah dengan menyembuhkan hatimu sendiri. Karenanya kita akan lebih belajar bersabar dari apa yang tidak harus dimiliki seutuhnya. Lalu akhirnya menemui makna, kita hidup selalu berdampingan dengan kehilangan. Terkadang harus belajar dari kekecewaan agar mengetahui betapa kerasnya berjuang dalam sabar. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia dan akan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

0: Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5:32 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki segmen Mutiara Pagi edisi 20 Juli 2026. Mutiara Pagi kali ini mengangkat topik kemuliaan bulan Safar yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan, Ustadz Haji Darsan Ahwir. Baik, Postat, langsung saja Postat, kemuliaan bulan Safar.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Rusli atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Allah, begitu banyak nikmat Allah yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbaharui iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari terus kita tingkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah. Sebagaimana apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang sangat berharga ini pula, mari kita senantiasa memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manifestasi kecintaan kita kepada beliau, kerinduan kita kepada beliau, dan mari kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan atau keteladanan di dalam keseharian kita. Karena sesungguhnya juga Allah telah mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik bagi dirimu. Ada keteladanan yang baik yang senantiasa dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keteladanan yang baik yang senantiasa kita harus ikuti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang punya akhlak yang sangat luar biasa ya. Akhlaknya yang sangat luar biasa. Itu yang sangat terpenting sekali kita sebagai umatnya, untuk senantiasa mengikuti beliau, senantiasa mencontohi beliau. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita senantiasa dianjurkan untuk selalu memperbanyak bekal, artinya bekal kita untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa tasawwalu fa inna khairis sadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Artinya berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada tadi kolerasi yang disampaikan di dalam ayat sebelumnya atau di surah sebelumnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan juga di ayat ini sampaikan watasawwadu, artinya berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang seluas-luasnya ini, untuk senantiasa memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak amal-amal kebajikan kita untuk bekal kita pada pada kehidupan yang selanjutnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan agar watasawwadu fa inna kharisadit taqwa, berbekallah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini, sekarang kita ini sudah memasuki bulan Safar, ada bulan kedua di dalam perhitungan tahun Hijriah. Nah, ini bulan Safar ini adalah bulan kedua ya di dalam perhitungan tahun Hijriah. Nah, ini kita mengalami kemarin bulan Safar, bulan Muharram ya. Kemudian juga kita melanjutkan di dalam kita telah memasuki ya bulan Safar. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keberadaan kita di bulan Safar ini, banyak orang yang beranggapan bahwa bulan Safar ini adalah bulan kesialan, bulan yang membawa kesialan, bulan yang membawa bulan yang membawa hal-hal yang tidak baik. Banyak orang yang beranggapan bahwa, dan orang berkeyakinan bahwa bulan ini merupakan bulan kesialan, artinya semua perbuatan yang dilakukan ini membawa sial. Semua perbuatan yang kita lakukan di bulan Safar ini adalah yang tidak membawa kesuksesan. Ini banyak yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membantah hal seperti itu. Buktinya saja Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abu Thalib itu adalah di bulan Safar. Kemudian juga Rasulullah menikah bersama dengan Siti Khadijah di bulan Safar. Nah, sebagaimana juga kita ketahui bahwa kedua wanita ini adalah wanita yang sangat luar biasa sekali, dan bahkan dia sebagai penghulunya wanita di syurga, Fatimah putri kesayangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan pada bulan Safar. Begitu juga dengan Rasulullah, dia menikah dengan Siti Khadijah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Siti Khadijah itu adalah wanita penghulu syurga yang istilahnya yang membantu perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan begitu luar biasanya pengorbanan daripada Siti Khadijah dengan perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sepeninggal beliau itu selalu diingat-ingat, selalu dikenang, bahkan membuat kecemburuan daripada Siti Aisyah. Bahkan Aisyah mengatakan, dia protes, kenapa kok kamu selalu ingat orang yang sudah tidak ada lagi. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa ya demi Allah itu Khadijah itu adalah wanita yang pertama kali mempercayai kenabianku. Wanita itu wanita yang rela berkorban dengan hartanya untuk demi perjuangan dakwah ini. Nah, inilah ini yang kita harus sudah saudara sekalian, yang kita harus tepis ya tentang kesialan daripada bulan Safar ini. Tentu yang di dalam Islam ya, tidak ada suatu bulan yang mendatangkan suatu bahaya. Tidak ada bulan yang mendatangkan kesialan. Tidak ada bulan yang mendatangkan kegagalan ya misalnya. Nah, bahkan tidak ada bulan yang mendatangkan kegagalan. Karena semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berkeyakinan bahwa ini bulan ini sial, hari ini sial, tahun ini sial. Kita tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Kita harus meyakinkan bahwa apa yang terjadi itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi itu sudah ditentukan di lauh mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga sudah disebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasira. Artinya di dalam Al-Qur'an ini disebutkan ya, di dalam surah Al-Hadid ini Allah Subhanahu wa taala bahwa sampaikan bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab mahfuznya sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dengan adanya berkembang di tengah-tengah masyarakat kita bahwa ada bulan tertentu yang membawa kesialan. Kemudian Allah menjawab di dalam Al-Qur'an ini bahwa sesungguhnya setiap bencana yang menimpa di bumi dan di menimpa dirimu sendiri semuanya telah tercatat di laut. Di laut mahfunya Allah Subhanahu wa taala sudah dicatat sebelum kita lahir di bumi ini, kita sudah dicatat memang tentang nasib kita, tentang jodoh kita. Ini sudah ditentukan semua. Nah, tidak ada penghususan bahwa di bulan ini kita bulan Safar ini adalah bulan kesialan. Oleh karena itu saudara sekalian, ayat ini juga menegaskan bahwa setiap bahwa kita semua bahwa satu saat bahwa setiap satu musibah, ujian dan kesialan menimpa seseorang itu hamba bukanlah disebabkan karena salah, bukan disebabkan karena bulan tertentu misalnya ada kesialan, ada ketidakberuntungan, bukan disebabkan karena bulan tertentu. Ya, misalnya bulan Safar, bulan Sial, ya itu bukan ditentukan dari hal itu. Artinya setiap musibah ya, ujian dan kesialan yang menimpa seseorang hamba itu bukan disebabkan oleh suatu bulan tertentu, bukan disebabkan bulan Syafar ya misalnya, dan bulan-bulannya lainnya, melainkan sudah tercatat di laut mahfunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini bahwa suatu bulan bisa kita harus meyakini bahwa suatu bulan bukan mendatangkan suatu kesialan. Bahkan juga sudah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara wa firra minal majzumi kama tafirru minal asali." Yang artinya ya, tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak ada pula ramalan sial. Tidak ada pula burun dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah penyakit judam sebagaimana engkau telah menghindar dari singa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tadi itu bahwa tidak ada kesialannya, tidak ada, khususnya juga di bulan Safar tidak ada kesialan. Ya, bahkan kita harus menghindar dari hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Lantas bagaimana kita menyikapi cara ini agar semua itu tidak menjadi menjadikan diri keyakinan di dalam diri kita. Tidak menjadikan keyakinan di dalam diri kita bahwa bulan ini ya bulan siar ya, bulan Safar ini adalah bulan sial. Maka dengan itu kita harus menyibukkan diri kita untuk terus meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang telah diperintahkan, kemudian juga kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman tentu kita harus terus meningkatkan iman kita, ketaatan kita kepada Allah, menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menghilangkan dari prasangka-prasangka kita tentang waduh, ini bulan yang tidak baik. Kita harus menangkan seperti itu. Kita harus berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi itu adalah sesuatu hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati ini, keyakinan kita ini melesetkan daripada keyakinan kita selain pada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya membuat hati kita ini ya bahaya juga ya. Kalau istilahnya kita meyakini sesuatu hal yang tidak baik itu datang dari hal-hal yang misalnya makhluk dan lain sebagainya. Ini sangat bahaya sekali saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, maka dengan kehadiran bulan Syafar ini kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita umur, Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan ini, maka sibukkanlah diri kita di bulan Safar ini untuk senantiasa memperbanyak amal-amal kebajikan kita, memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa meningkatkan ibadah kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa Orang yang ibadahnya lebih baik hari ini adalah orang yang beruntung. Orang yang ibadahnya sama hari ini dengan kemarin adalah orang yang merugi. Dan kita juga tidak mau termasuk golongan orang-orang yang celaka, artinya celaka karena ibadah kita lebih buruk dibandingkan dengan hari ini, lebih buruk dibandingkan dengan dengan yang kemarin. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab pernah mengatakan begini, setiap zaman yang menyibukkan orang mukmin dari melakukan ketaatan kepada Allah, maka zaman itu merupakan zaman yang diberkahi. Dan setiap zaman yang menyibukkan manusia dengan bermaksiat kepada Allah, maka zaman itu adalah merupakan zaman kesialan atau zaman yang tidak diberkahi. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita simpulkan bahwa penyebab bulan menjadi sial atau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin banyaknya maksiat-maksiat yang kita lakukan. Mungkin banyaknya maksiat-maksiat yang dilakukan oleh umat ini. Terjadinya musibah, terjadinya bencana mungkin karena kita lebih banyak bermaksiat kepada Allah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dengan Allah. Kita banyak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak melanggar atau kita banyak melakukan maksiat, melakukan kejahatan-kejahatan sehingga mungkin saja Allah mendatangkan musibah karena ulah kita sendiri. Mungkin saja Allah mendatangkan bencana karena mungkin ulah kita sendiri. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus berkeyakinan bahwa tidak ada bulan, tidak ada waktu yang sial. Maka tentunya yang harus kita lakukan adalah senantiasa meningkatkan atau menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri kita untuk senantiasa memperbanyak, meningkatkan iman keyakinan kita, memperbaiki ibadah kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita tadi sebagaimana apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Janganlah kamu mati selain dalam keadaan beragama Islam. Kita harus berkeyakinan bahwa setiap waktu, setiap bulan adalah sesuatu hal yang bermutu, sesuatu hal yang baik. Ketika kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, kita bisa memanfaatkan hari ini, bulan ini dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita telah masuk di bulan Syawal ini. Harus ditingkatkan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran daripada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali kita merespek dengan kehadiran bulan suci, kebahadiran daripada bulan kelahiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembalikan, jadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan kita, teladan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang mungkin saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan mari terus kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari terus kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, menjauhi segala apa yang dilarang pada kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan indah pagi hari ini adalah menjadi inspiratif bagi kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai pendengar dimanapun Anda berada, demikian mutiara pagi kali ini yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Ustaz, terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktu pagi ini memberikan sebuah pencerahan yang cukup besar untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan pagi. Dan informasi Terbaru kali ini kami sampaikan bahwa untuk pertandingan
2: bola
0: yang kali ini dengan skor 1-0
2: untuk Argentina.
0: Ya, Argentina 0 dan Spanyol 1. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar, waktu menunjukkan pukul 6 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.
1: Yo, di mana?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Nukan Pagi. Dan informasi yang perlu kami sampaikan kali ini, pertandingan partai final Argentina melawan Spanyol dengan full time, di mana Spanyol dinyatakan menang atas Argentina dengan skor akhir 1-0, di mana kemenangan ini dari Spanyol dengan nomor punggung 7 berhasil memasukkan gol kemenangan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan bersama saya Erus Timur Salim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10.

0: Saat cuaca mendung atau hujan, suara petir kadang kala terdengar, baik dekat maupun jauh. Suara gemuruh petir adalah petanda bahwa telah terjadi sambaran petir di suatu daerah. Namun, tahukah Anda, kita bisa memperkirakan jarak kita dengan daerah sambaran petir? Saat kilatan cahaya petir terlihat, mulailah menghitung dalam satuan detik. Dan berhenti menghitung saat gemuruh petir terdengar. Dan bagilah jumlah detik dengan 3. Hasilnya adalah perkiraan jarak Anda dengan sambaran petir dalam satuan kilometer. Dengan memperkirakan jarak Anda dengan daerah sambaran petir, Anda dapat mempertimbangkan apakah melanjutkan kegiatan Anda atau segera menghentikan aktivitas dan mencari tempat berlindung.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
2: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak. Ini ngomongin calon apaan sih?
3: Wahai pendengar, sudah menemukan Anda berada saatnya kita mengikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Memang ini merupakan satu tradisi kami sebelum dilaksanakan akad nikah. Nah, adapun yang melaksanakan kuburan ini yaitu pertama itu suku Tidung, yang kedua suku Bulungan dan juga Arab.
1: Kita menikmati proses lari maraton untuk mengawal kesehatannya kita masing-masing. Jadi tidak monoton kegiatan sunatan massal, pelayanan yang sakit.
2: Sari berita. Ritual pupuran menjadi bagian penting sebelum akad nikah masyarakat Tidung. Tradisi tersebut masih dilestarikan di Kabupaten Nunukan hingga saat ini. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Nunukan menggelar funeral yang diikuti oleh ratusan peserta. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Ritual pupuran menjadi bagian penting sebelum akad nikah masyarakat Tidung. Tradisi tersebut masih dilestarikan di Kabupaten Nunukan hingga saat ini. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Pupuran dilaksanakan sebagai rangkaian acara sebelum akad nikah. Tradisi ini biasanya dijalankan masyarakat suku Tidung, Bulungan, dan Arab di Nunukan. Hal ini disampaikan tokoh masyarakat adat Tidung Nunukan Usman Afan Datuk Karim.
2: Ya, memang ini merupakan satu tradisi kami. Salah satu rangkaian daripada acara sebelum dilaksanakan akad nikah. Nah, adapun yang melaksanakan pupuran ini yaitu pertama itu suku Tidung, yang kedua suku Bulungan dan juga Arab. Arab yang bermukim yang sudah dinunukan begitu.
1: Pupuran menjadi bagian dari rangkaian tradisi yang dilaksanakan menjelang pernikahan. Prosesi tersebut tetap dikenal dan dijalankan oleh masyarakat yang mewarisi tradisi itu. Prosesi pupuran menggunakan ramuan berbahan tepung beras yang dicampur dengan wewangian. Ramuan tersebut dioleskan sebagai bagian dari tahapan sebelum akad nikah.
2: Nah, jadi ini merupakan salah satu rangkaian sebelum dilaksanakan acara pernikahan.
1: Pupuran tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian tradisi menjelang pernikahan, prosesi tersebut juga memiliki makna filosofis bagi calon pengantin.
2: Nah, filosofi daripada pupuran ini adalah secara fisik itu memberikan kebersihan secara fisik, yaitu memiliki ramuan-ramuan yang telah dibuat dengan tepung beras yang dicampur dengan wangi-wangian. Tentunya ini menjadi filosofi pembersihan diri, pembersihan hati untuk menghadapi atau melaksanakan menjalani patra rumah tangga.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Nunukan menggelar fun run yang diikuti oleh ratusan peserta. Delita melaporkan selengkapnya.
3: Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Nunukan Dr. Soleh Rauf mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Nunukan menggelar perhelatan setiap tahun sebagai bentuk kontribusi untuk Kabupaten Nunukan. Apalagi tenaga medis memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, UGD, emergensi, dan rawat inap. Namun setiap tahun IDI berupaya menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk Kabupaten Nunukan dalam hal mengawal, edukasi, dan untuk meningkatkan taraf pengetahuan kesehatan dan fun run yang diikuti sebanyak 500 orang peserta.
4: Kita menikmati proses lari maraton untuk mengawal kesehatannya kita masing-masing. Jadi tidak monoton kegiatan sunatan massal, pelayanan yang sakit. Tapi 3 tahun berturut-turut kita lebih mengarah mengedukasi. Tahun kemarin kita lakukan bantuan hidup dasar di Pulau Nunukan, melibatkan semua instansi, pemerintah, pasar, kemudian pelabuhan. Kemudian tahun kemarin kita buat di Sebatik.
3: Dr. Soleh Rauf menjelaskan tahun ini kegiatannya tidak sama dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kegiatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di Nunukan dengan melakukan lari bersama dan benar-benar dinikmati.
4: Tujuannya tentu bahwa kami ingin memberikan kontribusi yang spesial untuk Kabupaten Nunukan, ya, yang tidak hanya dalam semata-mata dalam pelayanan, tetapi ada ekstra bonus buat Kabupaten Nunukan dari Ikatan Dokter Indonesia yang di Kabupaten Nunukan. Jumlah peserta yang hadir ini 500 orang.
3: Ia juga menambahkan jika peserta fun run ini bukan hanya masyarakat Nunukan saja, namun ada juga dari Kota Tarakan, Tanjung Selor, Kabupaten Malinau, KTT, dan dari Tawau, dengan harapan kedepannya dapat naik kelas yang tadinya hanya 5K bisa naik menjadi 11K. Delita Riri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi kesehatan. Pendengar, Puskesmas Nunukan Timur menilai tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan masih tergolong rendah dengan minimnya partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis meskipun telah dihadirkan melalui program Jemput Bola. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
5: Puskesmas Nunukan Timur menilai tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan masih tergolong rendah. Penilaian tersebut didasarkan dengan minimnya partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG, meskipun layanan tersebut telah dihadirkan melalui program Jemput Bola. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari mengatakan, layanan jemput bola terus digencarkan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Namun, hasil di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut masih sangat rendah. Kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan. Rendahnya partisipasi warga juga menjadi tantangan bagi Puskesmas Nunukan Timur dalam mengoptimalkan capaian program pemeriksaan kesehatan gratis.
6: Kadang juga kesadaran masyarakat ini untuk memeriksakan diri juga masih kurang. Sudah pun dijemput bola, sudah pun didatangin tempatnya, masih saja tidak ada yang berminat untuk memeriksakan diri.
5: Lebih lanjut, ia mengatakan, petugas kesehatan kerap meminta bantuan ketua RT untuk mengumpulkan warga agar bersedia mengikuti pemeriksaan kesehatan. Namun, partisipasi masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
6: Kadang agak setengah memaksa ketua RT-nya untuk mengumpulkan warganya. Jadi kami memang selama ini melibatkan kelurahan juga, melibatkan ketua RT juga untuk mengumpulkan warganya, tapi tetap saja yang datang ya itu aja Pak.
5: Ia menambahkan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan menjadi salah satu hambatan dalam mengoptimalkan capaian pemeriksaan kesehatan gratis. Meski demikian, Puskesmas Nunukan Timur terus mengintensifkan edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, jumlah pemulangan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia melalui Kabupaten Nunukan pada periode Januari hingga Juli 2026 tercatat menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
7: Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan hingga Juli 2026 tercatat 1.193 PMI dipulangkan dari Malaysia melalui Nunukan. Jumlah itu terdiri dari 492 orang melalui Konsulat Jenderal RI di Tawau dan 701 orang melalui Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalu. Sementara pada tahun 2025 jumlah PMI yang dipulangkan mencapai 2.444 orang. Meski tahun ini belum berakhir, angka pemulangan hingga pertengahan tahun baru sekitar 50% dari total pemulangan tahun lalu.
8: Ini perbandingannya kalau kita lihat ini karena memang masih di pertengahan tahun untuk data Konsul Tawau ini memang agak jauh. Di tahun kemarin itu sudah di angka 846, sekarang 390. Kemudian dari Kota Kinabalu sendiri pun demikian. Di tahun kemarin itu setahun 1085, sekarang 530, hampir setengahnya. Tapi kan masih akan ada pengiriman-pengiriman.
7: Andi Muhammad Ihsan menegaskan sebagian besar PMI yang dipulangkan bukan berasal dari Kalimantan Utara. Nunukan hanya menjadi daerah transit sebelum para pekerja dipulangkan ke daerah asalnya seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.
8: Dan alhamdulillah mungkin dengan cara seperti ini bisa mengurangi pemberangkatan PMI-PMI yang non-prosedural. Artinya kesadaran masyarakat sendiri untuk berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi itu lambat laun akan semakin berkurang, dan kesadaran masyarakat akan berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur yang resmi semakin meningkat ataupun semakin paham.
7: Andi Muhammad Ihsan menambahkan BP3MI terus berkoordinasi dengan daerah-daerah asal PMI untuk memperkuat sosialisasi agar masyarakat memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Menurutnya, PMI yang berangkat secara prosedural akan memperoleh perlindungan negara karena terdata dan dapat dipantau selama bekerja di luar negeri. Salma Amin melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, warga Jalan Angkasa mengeluhkan sampah menumpuk hingga berulat. Warga mengusulkan sistem iuran mandiri di lingkungan RT setempat. Muslimin melaporkan selengkapnya.
9: Warga di kawasan Jalan Angkasa mengeluhkan buruknya tata kelola pengangkutan sampah di wilayah mereka. Ketiadaan bak penampungan dan jarangnya armada kebersihan yang masuk ke area pemukiman menyebabkan sampah menumpuk lama hingga membusuk dan berulat. Kondisi tersebut mulai memicu kekhawatiran warga terhadap ancaman sumber penyakit. Salah satu warga Jalan Angkasa Rahman menyebutkan, Keterlambatan pengangkutan terutama terjadi di area gang-gang kecil, sementara untuk jalur jalan raya, armada truk sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKPP terpantau masih rutin melintas. Rahman menjelaskan, sebelumnya di Jalan Angkasa sempat disediakan bak sampah, namun fasilitas tersebut kini sudah dihilangkan dan belum ada penggantinya. Warga menilai armada motor roda 3 sebenarnya jauh lebih cocok untuk menyisir area gang yang sempit dibandingkan mengandalkan besar.
10: Sebenarnya ini suatu kondisi yang kurang sehat sebenarnya. Kita berharap itu sebenarnya armada DKPP ini khususnya untuk jalur-jalur khusus ya. Kalau jalur jalan raya masih lumayan, saya lihat itu agak rutin dia datang. Ya. Tapi yang gang-gang ini, ini yang sampai setengah bulan baru datang, Pak. Sampai berulat itu sampah, Pak.
11: Kurang perhatian ya?
10: Nah, saya kadang-kadang kalau sudah agak lama menunggu, maka saya membuang itu di sana, Pasar Induk, Pak.
9: Berkaca dari lambatnya respon armada Dinas Kebersihan, warga kini mengusulkan solusi alternatif berupa pengelolaan sampah mandiri di tingkat rukun tetangga. Melalui skema tersebut, setiap RT diharapkan membentuk tim pengelola swadaya yang menyediakan gerobak sampah untuk mengambil sampah langsung dari rumah ke rumah secara berkala. Sebagai timbal baliknya, warga menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi memberikan uang iuran sampah bulanan. Langkah swadaya tersebut dinilai menjadi jalan keluar paling realistis agar warga tidak lagi digantungkan pada kedatangan truk sampah DKPP yang tidak menentu, sekaligus menjaga higienitas lingkungan tempat tinggal mereka. Mimin Muslimin melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi pendidikan. Pemberian MBG di SMP Negeri 2 Nunukan sampai saat ini berjalan dengan lancar dan aman. Delita melaporkan selengkapnya.
13: Kepala SMP Negeri 2 Nunukan Arba'in mengatakan pemberian makan bergizi gratis MBG sudah berjalan dan terakomodir mulai dari kelas 7, kelas 8, dan 9 dengan jumlah murid sebanyak 818 orang. Ia menjelaskan jika tahun ini SMP Negeri 2 Nunukan menambah 1 RKB atau ruang kelas belajar yang dulunya hanya 8 rombel kini menjadi 9 dengan masing-masing kelas.
14: Begitulah ketersediaan MBG juga sudah berjalan bagus. Kemudian ini juga peningkatannya sudah bagus. Saya lihat sudah isinya juga sudah bagus, sudah ada susu ya. Kayaknya tuh mungkin setiap minggu tuh ada susu sudah dimasukkan dalam itu. Kemudian menunya juga sudah variasi dan kemudian lebih besar. Kayak ayamnya potongnya irisannya besar-besar, anak-anak semangat.
13: Ia juga mengatakan seluruh siswa-siswi mendapatkan MBG. Namun ada pesanan khusus bagi siswa-siswi yang alergi telur dan ikan. Oleh sebab itu menunya diganti dengan daging ayam. Apalagi siswa-siswi sangat antusias apabila menunya daging ayam, sedangkan untuk menu telur dan ikan tidak banyak yang berminat.
14: Biasanya dua itu aja sih, telur dan ikan yang alergi itu. Makanya kan kalau dia alergi telur ya penggantinya adalah ayam. Nah, tapi anak-anak sih sebenarnya kalau kita melihat itu lebih suka ayam. Kalau ayam tuh langsung habis. Tapi kalau sudah masuk ke ikan, masuk ke telur, mulai kurang-kurang sudah ada minat anak-anak untuk makan konsumsinya. Mereka lebih suka doyannya ayam.
13: Ia mengungkapkan sejak pertama SMP Negeri 2 Nunukan menerima MBG berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala. Hal tersebut ada kepanitiaan yang menangani dan mengurus. Sebelum dimakan, para guru melihat dan mengecek menu makanan tersebut. Setelah aman, baru kemudian dibagikan kepada seluruh siswa-siswi. Delita Reri melaporkan.
0: Sementara itu mendengar, guru SD 06 Sebatik Tengah mewakili Kalimantan Utara pada program pertukaran guru Indonesia-Korea 2026. Program berlangsung selama 3 bulan, mulai Agustus hingga November 2026. Ferry Herdiansa kembali menerungkan laporannya.
1: Hikmah Wahyuni Nasution mewakili Kalimantan Utara dalam program pertukaran guru Indonesia-Korea Selatan 2026. Peserta akan mengikuti pembelajaran dan kolaborasi pendidikan bersama guru di Korea Selatan.
15: Alhamdulillah, saya mewakili Kalimantan Utara untuk mengikuti program Indonesia-Korea, Pertukaran Guru Indonesia-Korea yang akan diselenggarakan selama 3 bulan di Korea Selatan, dimulai dari Agustus hingga November nanti.
1: Program Pertukaran Guru Indonesia-Korea merupakan kerjasama Kemendikdasmen dengan UNESCO. Program bertujuan meningkatkan kompetensi global guru serta memperluas jejaring profesional internasional. Peserta juga akan berbagi praktik baik pendidikan kewarganegaraan global dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengalaman tersebut diharapkan memperkuat kualitas pembelajaran setelah kembali ke daerah asal.
15: Suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa mewakili Kalimantan Utara dan saya juga bisa banyak belajar nanti di Korea Selatan.
1: Keberangkatan peserta dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Hikmah Wahyuni Nasution berharap membawa pengalaman internasional untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Nunukan.
15: Saya berharap bisa membagikan banyak hal baik yang bisa saya pelajari dari Korea Selatan dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara terutama Kabupaten Nunukan dan juga Provinsi Kalimantan Utara.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Ritual pupuran menjadi bagian penting sebelum akad nikah masyarakat Tidung. Tradisi tersebut masih dilestarikan Kabupaten Nunukan hingga saat ini. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Nunukan menggelar fun run yang diikuti oleh ratusan peserta. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunuka. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunuka.

Hai pendengar, hadir manapun Anda berada. Demikian warta Nunukan Pagi yang baru saja kita dengarkan, berbagai macam informasi yang kami hadirkan, yang diliput langsung oleh para reporter Republik Indonesia Nunukan di lapangan. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan juga tepat pukul 7.30 nanti kita akan mengupdate informasi cuaca yang langsung disampaikan oleh pihak BMKG Nunukan. Dan pada pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti program Halo RRI.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah dicatat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan Hari Paskah, Hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang

0: tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
1: Sudah banyak yang meninggal.
0: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
0: Iya, jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
4: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu.

0: prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah, konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
2: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing, sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun

Suara. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi terakhir dari hasil Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina dengan hasil akhir yaitu 1-0 Spanyol 1 Argentina 0. Dengan demikian, pemenang puncak Piala Dunia 2026 yang paling bergensi di dunia biru ini adalah Spanyol. Dan sejarah mencatat bahwa Spanyol sudah memiliki 2 kali kemenangan di Piala Dunia pada tahun 2010 dan tahun 2026. Pada tahun 2010, Iniesta mencatatkan 1 gol, dan saat ini 2026 nomor punggung 7 juga memasukkan 1 gol. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang mahalnya biaya politik faktor pemicu korupsi kepala daerah. Yuk sama-sama kita simak. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah kepala daerah kembali memicu pertanyaan tentang penyebab korupsi berulang. Fenomena ini mendorong evaluasi sistem pendanaan politik serta tata kelola pemerintahan daerah untuk mencegah praktik korupsi terulang. Di tengah maraknya penindakan, tingginya biaya politik pilkada mulai disorot sebagai salah satu pemicu praktik korupsi kepala daerah. Pemerintah dan pengamat menilai reformasi sistem pendanaan politik menjadi langkah penting untuk menekan risiko korupsi di daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang pembahasan pembatasan biaya pilkada dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah selama konstentasi politik menjadi salah satu faktor praktek korupsi. Menurut Tito, salah satu opsi yang dapat dibahas ialah meningkatkan transparansi sumber pendanaan politik, termasuk membuka identitas penyumbang kepada publik sebagaimana diterapkan di sejumlah negara. Ia juga mengusulkan pembatasan nilai sumbangan bagi pasangan calon agar konstentasi tidak terlalu bergantung pada kekuatan modal. Namun Tito menegaskan perubahan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR sebagai bentuk undang-undang. Selain itu, mendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi melihat persoalan ini bukan sekedar asumsi berdasarkan berbagai perkara yang ditangani. Tingginya biaya politik menjadi pola yang berulang dalam kasus korupsi kepala daerah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa korupsi di daerah lahir dari kombinasi rendahnya integritas individu dan kelemahan sistem politik. Dari perkara yang ditangani KPK, faktor yang kerap muncul adalah tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah. KPK mencatat sejumlah perkara menunjukkan adanya hubungan keterkaitan, yaitu antara penyandang dana politik dengan keuntungan yang diperoleh setelah kandidat memenangkan pilkada. Dalam perkara korupsi di Ponorogo misalnya, penyandang dana politik diduga memperoleh akses mengatur proyek pemerintah. Pola serupa ditemukan dalam kasus Langkat ketika pihak swasta menjadi bagian tim sukses mendapatkan sejumlah paket pekerjaan. Temuan tersebut diperkuat melalui kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK. Kajian itu menyebut mahalnya biaya kampanye mendorong peserta pemilu mencari sumber pendanaan yang tidak transparan dan berpotensi koruptif. Selain itu, penggunaan uang tunai dalam jumlah besar selama proses kampanye dinilai membuka ruang praktik politik uang sekaligus menyulitkan penelusuran aliran dana. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang salah satu faktor sehingga mahalnya biaya pendanaan dan menyebabkan tingginya tingkat korupsi di daerah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia karena kita juga kembali akan mengupdate informasi cuaca yang akan disampaikan langsung dari pihak BMKG Nunukan.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengupdate informasi cuaca yang akan disampaikan langsung dari BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Baik, pendengar, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan, ada Pak Nosa Giga di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Nosa Giga.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, gimana kabar pagi ini Pak Nosa Giga?
1: Baik, alhamdulillah, sehat Pak.
0: Aman Pak ya. Baik, Pak Nosa Giga, silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar dari Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nosa Giga akan berbarui informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Angin dominan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga sebatik, pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5-8 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 sampai dengan 0,5 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih Pak Nosa Giga. Selamat bertugas dan sukses selalu. Pendengar, demikian informasi cuaca langsung dari BMKG Nunukan. Pastikan update terus informasi cuaca Anda sebelum beraktivitas, khususnya bagi yang memprofesi di wilayah perairan. Dan pastikan juga sebelum Anda meninggalkan dataran Nunukan, di kapal Anda, perahu Anda sudah dilengkapi dengan alat pelampung atau berupa life jacket.
2: Demikian laporan cuaca.

Pendengar, demikian informasi langsung dari BMKG terkait tentang kondisi cuaca saat ini di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:34 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Angelia Flanela. Selamat mendengarkan.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat, dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malinau, Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut. Dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20 kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai, itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik, itu makna dari kalimat tersebut.
0: Adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48 kali 100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah, diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya, itulah yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau, serang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu, jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengcopy dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.

0: Jadi kurang lebih sudah 850.
1: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
0: Ya, tentu saja nanti kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Nah, sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
1: Rumah adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
2: Rumah adat Tidung yang ada di Desa Binusen akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
1: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli Kalimantan.
3: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.